0: ngurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babisus kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
4: kembali. Iya. Kalau
3: kita lihat aja.
2: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah, itu ada kamera. Ya. Kita open. Ya. Transparan. Ya. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Okay. Itu yang salah, ya salah. Yang benar, yang benar. Kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
10: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
11: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
9: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7-10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
13: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
12: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
14: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
12: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tiga lodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
15: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
16: Kalau ibu nggak Ika, di rumah sih sampai amak, karena mengaji sampai balai amak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, latihan aku pas pertama masuk, hanya panggil anakku. Mungkin tak terdengar karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan kita kan, orang pas saya itu dalam gua, kemudian katanya rumah lancur, cuman yang sama ibu, gak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang satpam SMK katanya, kami katanya menjemput anak, tuh alhamdulillah masih selamat.
15: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
16: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang tidak mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, rata-rata parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Bagaimana mendoanya? Lagi trauma itu berat.
15: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
17: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, bang. Saya buka pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Saat itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya kepatukan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik, bang.
18: saya tanya lah bahwa menerima pertanyaan ini, sekiranya saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
15: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
18: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
19: Berarti air berbelok ya bang?
18: Air berbelok bang.
19: Tapi mungkin aliran baru ya?
18: Ya mungkin aliran baru. Iya bang.
15: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
21: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari

0: Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari Mulan Jamila dan juga Dewi Dewi, Sakit Minta Ampun. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semuanya yang baru saja station di Pro 1 RRI Medan. Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Medan, masih banyak yang berpikir kalau mengurus administrasi BPJS Kesehatan harus datang langsung ke kantor. Sekarang udah nggak lagi loh. BPJS Kesehatan hadir melalui kanal layanan non-tatap muka, yaitu Pandawa Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp. Cukup dari handphone, Anda sudah bisa mengakses layanan administrasi kepesertaan JKN melalui chat WhatsApp di nomor 0811-8165-165. Melalui Pandawa, ada berbagai layanan administrasi yang bisa dilakukan. Mulai dari pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan pada kondisi tertentu, perubahan atau perbaikan data kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, hingga perubahan kelas rawat bagi peserta PBPU atau mandiri. Ingat ya Sobat JKN, layanan non tatap muka Pandawa ini hanya melalui chat dengan nomor resmi 0811-8165-165. Nomor chat Pandawa tersedia 24 jam, sedangkan pelayanan administrasinya berlangsung pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Yuk manfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan. Urus administrasi JKN bisa lewat Pandawa. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.
2: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

VIPs, where is the love? Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan pendengar Pro 1 tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat akan ada siaran langsung ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan tepat pukul 8 pagi sesaat lagi. Jadi pastikan untuk saudara-saudara kami umat Kristiani tetap stasiun di Pro 1 RRI Medan karena kami akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Amsal 11 ayat 4 mengingatkan bahwa pada hari Tuhan murka, kekayaan tidak akan ada gunanya. Dalam kehidupan ini, banyak orang mengejar kekayaan materi sebagai sumber kebahagiaan dan keamanan. Namun, ketika kita berhadapan dengan kekekalan dan penghakiman Tuhan, kekayaan duniawi tidak dapat menyelamatkan kita. Yang penting adalah kehidupan yang dijalani dalam kebenaran, seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita menempatkan prioritas hidup kita bukan pada kekayaan materi, tetapi pada kebenaran dan hubungan kita dengan Tuhan. Hanya melalui hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita dapat memperoleh keselamatan yang sejati.

Matius 5 ayat 9 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai adalah mereka yang memperjuangkan rekonsiliasi, pengertian, dan keharmonisan di tengah-tengah konflik. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dalam dunia yang seringkali penuh dengan perpecahan. Menjadi pembawa damai adalah panggilan mulia yang memerlukan kesabaran dan pengampunan. Ketika kita menebarkan damai, kita mencerminkan karakter Tuhan yang penuh kasih. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk membawa damai di tengah dunia ini.

Kita seringkali bertanya-tanya apa tujuan hidup kita. Dalam Efesus 2 ayat 10, Alkitab menjawab dengan jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya. Setiap kita adalah karya yang unik dan berharga di tangan Tuhan, dan kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih, kebenaran, dan keadilan di dunia ini. Pekerjaan baik yang kita lakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah kita terima dari Allah.

Yesaya 65 ayat 1 menggambarkan betapa besar kasih Tuhan yang senantiasa mencari dan memanggil umatnya, bahkan ketika mereka tidak mencarinya. Tuhan dengan sabar membuka dirinya kepada mereka yang belum mengenalnya. Dia terus menunggu dengan tangan terbuka, siap menyambut mereka yang mau datang kepadanya. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah lelah memanggil kita kembali kepadanya, meskipun kita seringkali mengabaikan atau menjauhinya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dan menunggu kita untuk mendekat kepadanya. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka, berbalik kepadanya, dan hidup dalam persekutuan dengannya.

0: di Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII Medan, langsung dari Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggila Rasati mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Bagi nama Tuhan Yesus saja. Kami percaya Tuhan, minggu depan kami masuk bulan yang lebih baik lagi.
2: Amen.
1: Kami percaya akan ada pertambahan, akan ada pergandaan.
2: Amen.
1: Kami berdoa supaya semuanya kami sehat di dalam nama Tuhan.
2: Amen.
1: Yesus. Kuat di dalam nama Tuhan Yesus.
2: Amen.
1: Dijauhkan daripada yang jahat, dibawakan keindahan-Mu, dibawakan kebaikan Tuhan.
2: Amen.
1: Sekarang ini
2: Amen.
1: Pun mengalir dan mengalir dan mengalir di dalam hidup kami. Hari ini kami terima lagi kemenangan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan membuka jalan bagi kami. Firman Tuhan memberikan pada kami arahan. Dan firman Tuhan memperlengkapi kami dalam perjalanan hidup kami. Tidak ada kami yang menjadi korban, semuanya menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus. Maka urapilah hambamu yang membawakan firman, berkati semua anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, maupun kami yang mendengarkan melalui kemurahan hati Radio Republik Indonesia. Kami berdoa juga semua yang mengikuti ibadah ini melalui sosial media Gereja Kemenangan Indonesia, semuanya menerima berkat Tuhan yang melimpah-limpah.
2: Amen.
1: Kami mohon jangan ada

0: jadilah bagi kami semuanya. Bapa Surgawi, kami mohonkan darah Yesus tutup bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan kami semuanya.
1: Amen.
0: Layakkan kami supaya dengan
1: Amen.
0: Darah Yesus kami ada di hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan, semuanya kami memandang wajah Tuhan. Semuanya kami dipenuhkan. Semuanya kami dikasihi.
1: Amen.
0: Semuanya kami dikenan oleh Tuhan. Hari ini perkenanan Tuhan membawakan kehidupan bagi kami
1: Amen.
0: Semuanya. Jadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, kelemahan, kematian yang bukan daripada Allah Bapa Sorgawi, roh-roh penipu, segala macam pemecah, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa ganggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman, melawan gereja kemenangan Indonesia, melawan hamba-hamba Tuhan, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Tuhan Yesus.

tanggung jawab dengan baik. Kami berdoa supaya Kau memberkati Dr. Randa Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Kami berdoa berikanlah hikmat, kebijaksanaan beserta dengan seluruh jajaran di Radio Republik Indonesia, baik teknisi, karyawan-karyawati, penyiar, semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Kau jagai dengan damai, dengan persatuan. Engkau limpahkan berkat-berkat, ada kesehatan, ada pengharapan, dan ada kemajuan bagi Radio Republik Indonesia. Kami berdoa Radio Republik Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa dan juga menjadi pusat informasi yang benar. Kami berdoa Radio Republik Indonesia

0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat beribadah, selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa, Tuhan Yesus baik.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Puji nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita sangat-sangat bersuka cita ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus berkati. Dan kita hentarkan tim kreatif administri kita. Kita berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Berapa banyak yang diberkati sepanjang minggu ini, katakan saya ya Tuhan. Berapa banyak yang diberkati sepanjang bulan ini, katakan aye. Yang berapa banyak yang percaya bulan depan lebih luar biasa lagi berkat Tuhan baginya, katakan saya ya Tuhan. Boleh bersaksi dulu pada kiri kanan saudara, katakan sepanjang bulan ini saya diberkati luar biasa. Salam sedikitnya 5 orang, karena tanda orang yang diberkati adalah kemampuannya untuk memberkati. Katakan kiri kanan saudara, salam sedikitnya 5 orang, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau luar biasa. Tuhan Yesus berkati luar biasa, Tuhan Yesus berkati luar biasa, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Sekarang peluk kiri kanannya, katakan bagaimanapun juga Tuhan Yesus berkati aku lebih daripada engkau. Yang percaya bulan depan nanti dia pasti diberkati Tuhan lebih lagi, katakan saya ya Tuhan. Dan saya doakan jadilah padamu sebagaimana imanmu. Boleh tepuk tangan kita tunjukkan sorga bagaimana iman kita. Boleh tepuk tangan sebesar iman kita. Boleh tepuk tangan sebesar harapan kita akan berkat yang lebih besar lagi. Thank you Jesus. Semua kita yang percaya diberkati katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya ucapan syukur mendahului berkat. Yang setuju katakan amin. Setelah diberkati kita mengucap syukur lagi supaya ada berkat yang lebih besar. Amin. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini saya sangat bersuka cita. Saya baru pulang daripada konferensi pertumbuhan gereja Church Growth Indonesia dari Jakarta saudara. Dan ada banyak sekali gereja-gereja ikut, pemimpin-pemimpin gereja aras-aras nasional ikut, dan saudara di sana ada banyak pelajaran-pelajaran, ada banyak berkat-berkat, dan saya percaya kita juga bisa mengaplikasikannya, implementasikannya dalam kehidupan kita, dan ke depan nanti kita percaya akan ada kemajuan yang lebih luar biasa lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja di Indonesia, dan ini juga memanggil pada kita semuanya untuk boleh lebih lagi bekerja keras, lebih lagi semangat, lebih lagi menyala. Karena dilihat dari data-data yang ada sejak tahun 2023 kemarin, kalau saya tidak salah kemarin dikasih tahu, tingkat orang Kristen di Indonesia itu banyak yang menurun di banyak provinsi. Nah saudara, banyak yang berpindah ya, dan meninggalkan Kristus. Dan itu sebabnya ini adalah satu alarm bagi gereja, karena firman Tuhan berkata, pergilah sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah sayang, kita tidak menjadikan Kristen, tapi kita menjadikan murid Tuhan. Tujuan akhir kita di gereja kemenangan kita, di gereja kemenangan Indonesia ada dua. Tujuan akhir ke dalam adalah untuk menjadi seperti Kristus. Tujuan akhir keluar adalah untuk berbuah lebat dan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua kita harus berbuah lebat. Semua kita harus mempunyai karakter Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan itu sebabnya kita ada hari Minggu ini lagi, supaya kita bisa mempelajari firman Tuhan, dan kita boleh bertumbuh dalam Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat. Berikanlah berkat pada sekeliling saudara. Jadilah berkat. Berkat yang terbesar yang bisa kita berikan adalah keselamatan jiwa. Amin. Dan bagaimana kita menjadikan diri kita berkat, yang paling baik adalah menjadi saksi Tuhan, menjadi kesaksian hidup bagi mereka bahwa Yesus hidup di dalam kita. Nah saya berdoa itu jadi pada saudara, itu jadi pada saudara, itu jadi pada kita semuanya. Yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan saat yang indah ini juga kita mau menyapa Radio Republik Indonesia. Sama-sama kita katakan haleluya. Salam kemenangan iman. Selamat pagi RRI. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Radio Republik Indonesia yang luar biasa dan selalu luar biasa. Tepuk tangannya juga harus luar biasa. Haleluya. Dan sekarang kita dengarkan firman Tuhan yang siap untuk firman Tuhan katakan saya ya Tuhan. Boleh dengan sukacita saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita akan review dengan singkat firman Tuhan. Kita akan diberkati hari ini. Angkatlah tinggi-tinggi Alkitab saudara dengan tangan kanan saudara. Tinggikanlah firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Perkatakanlah perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita katakan. Ini adalah Alkitab saya. Firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. 2 Korintus 2 ayat 14. Saya bacakan bagi kita semuanya. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya percaya ayat ini dapat dipersonalisasi untuk iman kita. Saya ulangi dalam nama Yesus dengarkan 2 Korintus 2 ayat 14 versi personalisasi dengan iman bagi kita semuanya. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa saya di dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaran saya, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Boleh sama-sama kita baca ayat ini untuk diri kita. Boleh sama-sama yang setuju katakan amin. Mari, 2 Korintus 2 ayat 14, 1, 2, 3, ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa saya di jalan kemenangannya. Dengan perantaran saya, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Jadi di sini kita tahu ada jalan kemenangan. Dan minggu depan kita lihat di dunia ini ada banyak jalan. Tetapi tidak semuanya membawa kepada kemenangan. Tidak semuanya membawa ke sorga. Memang banyak jalan ke Roma tetapi tidak demikian di firman Tuhan. Dalam dunia rohani tidak demikian. Ada jalan kemenangan, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Ada jalan orang fasik, ada jalan kegelapan, ada banyak jalan lainnya. Pastikan jalanmu tidak salah. Karena kalau engkau mau ke Danau Toba itu jalannya jalan Sisingamangaraja. Kalau engkau mau ke Brastagi itu jalannya jalan Jamin Ginting. Nah, sayang dengarkan baik-baik. Engkau tidak bisa ke Danau Toba tapi arahmu ke Aceh. Yang mengerti katakan amin. Engkau menjauhi tujuanmu. Engkau menjauhi keinginan hatimu. Ada banyak orang yang punya kerinduan hati. Ada banyak orang yang berdoa. Tapi jalan hidupnya menjauhi kerinduan hatinya. Jalan hidupnya menyangkal doa-doanya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya dia tidak mendapatkan. Lalu pada akhirnya dia kecewa dan mempersalahkan Tuhan. Saya sudah ke gereja bertahun-tahun, tapi kenapa ini tidak terjadi pada saya? Kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Sayang, ada jalannya semua dalam hidup ini. Dan kalau kita ada dalam Tuhan, buku Yesaya berkata, walaupun tidak ada jalan, Tuhan akan buka jalan bagimu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Tahukah saudara jalan ini bagi sangat penting? Wah, jadi khotbah minggu depan jadinya. Gak apa-apalah, sedikit saya berikan teaser pada saudara. Amin. Amin. Nah, saudara selalu meminta berkat. Kita tahu bahwa berkat kita datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan berkat yang paling besar itu adalah keselamatan. Saudara tahu bahwa keselamatan dalam dunia ini dan di dunia ini dikatakan oleh firman Tuhan dalam buku Kisah Para Rasul, tidak ada nama lain di dunia ini di mana di bawah kolong langit ini di mana kita boleh diselamatkan selain nama Yesus. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Yesus terlebih dahulu. Dan supaya menyelamatkan kita, Yesus harus datang ke dunia. Betul? Nah, saudara tahu dia tidak datang begitu saja. Saudara tidak akan bisa datang ke rumah saya kalau tidak ada jalan bunga kenanga. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya ketika dia datang, ada namanya seorang pembuka jalan bagi dia. Namanya Yohanes Pembaptis. Yesus tidak akan bisa datang ke hatimu kalau tidak ada yang buka jalan. Yesus tidak akan bisa datang ke keluargamu kalau tidak ada yang bisa buka jalan. Itu sebabnya jadilah pembuka jalan. Jadilah pembuka jalan. Dan itu kan saya terangkan minggu depan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, Alkitab berkata, carilah Yesus, carilah Tuhan selama ia dapat selama ia berkenan ditemui. Amin. Apa artinya? Engkau tidak cari berkat, engkau cari jalan. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan. Kalau kau mau berhasil, carilah Yesus. Carilah jalan. Jadi ada jalan kemenangan. Kita mulai dari 3 minggu yang lalu. Yang pertama sekali dikatakan syukur bagi Allah. Kalau kita mau sampai pada jalan kemenangan, semua harus mulai dengan ucapan syukur. Amin. Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya baik, buruk, senang, sedih, apapun yang jadi, kelimpahan luar biasa, kekurangan besar, tetap mengucap syukur. Boleh kita berikan tepuk tangan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ucapan syukur adalah tanda terima kasih dan iman. Bukan hanya terima kasih. Yang mengerti katakan amin lagi. Yang mengerti katakan amin lebih keras lagi. Ya, itu baru gereja kemenangan iman Indonesia. Tanda iman. Ucapan syukur kita tidak bergantung oleh situasi, keadaan, tidak bergantung oleh sekeliling. Ucapan syukur kita bergantung pada Tuhan kita yang tidak berubah. Situasimu mungkin buruk, Tuhan kita tetap baik. Yang mengerti katakan amin. Hidupmu mungkin berkekurangan, Tuhan kita tetap berkelimpahan. Dan ini dia masalahnya, kita terlalu sering berfokus pada diri kita, sehingga kita punya ada suatu sifat yang tidak baik, yang dikatakan dalam bahasa Indonesia, mengasihani diri sendiri. Tidak pernah saya lihat di Alkitab, orang dikatakan kita harus mengasihani diri kita sendiri baru dapat berkat. Kita selalu datang dan kita berkata, kasihanlah aku ya Tuhan. Lukas 18 ayat 8 dikatakan Tuhan tahu, Keluaran dikatakan Tuhan tahu penderitaan kita, Tuhan lihat penderitaan kita. Tapi Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku mau datang dan ketika aku datang, adakah kulihat iman? Adakah aku dapati iman di muka bumi ini? Salah satu untuk menunjukkan iman saudara ialah apa? Ketika masalah datang, engkau tetap mengucap syukur. Boleh dong lebih semangat lagi. Tuhan mau memberkati saudara lebih daripada orang dunia. Yang percaya katakan amin. Kalau memang kita juga berkat kita sama seperti orang dunia. Orang dunia miskin kita ikut miskin. Orang dunia diberkati kita ikut diberkati. Apa gunanya kita punya Tuhan? Alkitab berkata selalu ada perbedaan antara anak Tuhan dengan anak orang dunia. Yang setuju katakan amin. Kita melihat Sadra, Abednego berbeda. Kita melihat Daniel berbeda. Kisah Esther berbeda. Abraham jelas dikatakan oleh karena engkau seluruh bangsa di dunia ini diberkati. Dia berbeda. Yang mengerti katakan amin. Isha, maka menaburlah Isha. Maka pada saat itu dia bertambah menjadi orang kaya. Bertambah kaya, kian lama kian kaya sehingga menjadi kaya. Raja Filistin datang dan berkata, engkau terlalu kuat bagi kami. Lebih kuat bagi kami. Berbeda. Itu gunanya kita punya Elohim. Itu gunanya kita punya Bapa Surgawi. Supaya apa? Supaya ketika orang jatuh, ada tangan yang mengangkat kita. Berbeda. Boleh yang berbeda, tepuk tangannya juga berbeda. Saya mau saya juga berbeda, tepuk tangan saya berbeda. Lebih semangat daripada yang lain. Yang mengerti katakan amin. Tapi sekarang pertanyaannya, adakah engkau juga hidup berbeda? Adakah imanmu berbeda? Kalau masalah datang kau bersungut-sungut, sama aja mah. Lihat Daniel, dia berbeda kenapa? Karena orang lain berlazat-lazat, dia menyangkal diri. Lihat saudara Mesabek Nego, dia berbeda. Semua orang sujud menyembah pada patung, dia tegak berdiri. Tidak mau sujud menyembah pada patung. Nah, saya bangga karena di Gereja Kemenangan Indonesia, orang-orang semuanya saudara tunduk kepada penyembahan berhala. Kita dari kemarin-kemarin, dari sejak awal GKI, tidak pernah tunduk pada penyembahan berhala. Berbeda. Maka saya punya kabar baik. Harapkan perbedaan berkat yang besar jadi padamu, pada saya juga ya Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Bukan dengan duduk ibadah kita bisa jadi berbeda, karena setan tahu. Ada ayatnya, anak-anak sekewa datang dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu. Aku kutuki kau, kata anak-anak sekewa. Setan tertawa dan dia berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu,

Anda harus terkenal di dunia roh. Amin. Saya suka ketika saya datang kepada orang kesetanan, orang itu berteriak, aku benci kau. Saya senyum dan saya katakan, sama dong. Amin. Amin. Jangan jadi sama. Yang mengerti katakan amin. Jangan jadi sama-sama setan. Yang mengerti katakan amin, itu maksud saya. Biar dia benci saudara. Biar dia kenal saudara. Hidupmu berbeda. Berkatmu berbeda. Tujuanmu berbeda. Jalanmu berbeda. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan melihat lagi firman Tuhan. Yang pertama tadi mengucap syukur. Kedua dikatakan yang di dalam Kristus. Minggu lalu sudah kita lihat. Amin. Nah hari ini kita melihat 8 berkat di dalam Kristus. Yang siap katakan saya ya Tuhan. Mari kita lihat berkat yang pertama. Omong-omong berkati dulu kiri kanan saudara katakan. Biarlah engkau ada dalam Kristus. Dan berkat ini turun padamu. Yang siap katakan haleluya. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa sorga itu adalah salah satu penyimpanan berkat yang terbesar. Saya belum pernah ke sorga tapi satu hari saya akan ke sana, haleluya. Tapi ada beberapa orang yang pernah mengaku diangkat Tuhan ke sana. Dan mereka punya kesaksian yang berkata bahwa di sorga ada gudang berkat Tuhan. Ada gudang di mana itu terbuka bagi kita. Ada banyak orang yang berkata, Pak Gembala ini kan dikatakan segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kalau namanya berkat badani nggak ada. Jadi kalau namanya berkat jiwani enggak ada. Sayang, dengarkan baik-baik. Alkitab berkata, apa yang jadi di alam roh, itu yang jadi dalam hidup nyata. Keselamatan itu, sayang, dimulai daripada rohani. Yang mengerti katakan amin. Dunia ini diinisiasi oleh roh. Allah itu adalah roh. Berfirmanlah Allah. Semua yang ada di dunia ini dimulai dari roh. Tidak ada namanya kalau itu berkat rohani, maka ini berkat jasmani, ini berkat materi. Kalau dikatakan berkat rohani, maka itu hanya berupa keselamatan. Lalu apalagi yang lain, Pak? Oh, damai sejahtera. Maaf, Bapak, itu damai sejahtera bukan berkat rohani, itu berkat jiwani. Kenapa setelah kita diselamatkan ada damai di hati kita? Karena memang itu semua dimulai dari roh. Amin. Dan itu sebabnya dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan, Bapamu di sorga tahu tentang itu. Lalu kemudian dikatakan, Bapa yang baik tidak akan memberikan ular ganti roti kepada anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Loh, kenapa Roh Kudus? Baik-baik, dengarkan baik-baik. Karena dari roh semuanya itu dimulai. Semua berkata, dari roh semuanya itu dimulai. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 5, Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakannya bagi kita. Kembali lagi di sorga, ada gudang berkat yang besar, tapi engkau harus bersiap. Engkau harus bersiap. Saya bertemu dengan orang yang berkata, Pak, pulihkanlah rumah tangga, Pak, doakanlah supaya rumah tangga kami pulih. Kami bertengkar hebat dan sekarang suamiku pergi. Sayang, dengarkan baik-baik. Suami yang pergi itu sudah dinubuatkan Alkitab. Karena Alkitab berkata suami-suami gak tahan kalau istrinya cerewet. Lebih baik tinggal di sudut satu rumah daripada diam di satu rumah dengan perempuan yang cerewet.
Cerewet, makanya suami pergi. Dia menemukan lebih baik. Oh, kalau pergi dikatakan cari perempuan lain. Enggak, not necessarily, my dear. Enggak harus cari perempuan lain. Dia cari ketenangan. Kalau rumah tidak tenang lagi, dia akan pergi. Nah, sekarang datang istrinya, dia berkata, Pak, doakanlah supaya rumah tangga kami dipulihkan, suami saya kembali. Pertanyaan saya sederhana. Ketika dia kembali, apa yang kau perbuat? Ketika dia kembali, siapkah engkau? Dan ini yang perlu engkau perhatikan, karena sesungguhnya satu hari ada orang yang bertanya pada saya, ketika engkau masuk surga, Pak Gideon, apa yang pertama kali kau buat ketika kau ketemu Yesus? Sampai hari ini saya tidak tahu. Apakah aku akan memeluk dia? Apakah aku akan bersujud di kakinya, mencium kakinya? Apakah aku akan menangis? Tak tahu aku. Begitu banyak di hati ini. Kalau soal masuk surga, semua kita mau. Soal bertemu Yesus, semua kita mau. Kalau udah ketemu gimana? Soal dipulihkan, semua kita mau. Soal diberkati, semua kita mau. Betul atau tidak? Sekarang saya tanya, kalau hari ini kau pulang, ada satu orang memberikan 10 miliar padamu, apa yang kau lakukan yang pertama? Akan banyak gak tahu, yang pertama kasih perpuluhan 1M. Kalau kau bisa buat demikian, engkau salah satu kandidat yang akan menerima berkat luar biasa. Kenapa? Oh, Pak Pendeta bicara perpuluhan, tidak bodoh. Saya bicara hatimu yang terpaut pada Tuhan. Kau tidak lupa daratan ketika Tuhan berkati luar biasa. Apa yang membuat Tuhan tidak mau memberkati ialah karena kita banyak lupa daratan ketika dia jawab doa. Ya, mengerti katakan amin. Sebab itu katakan Tuhan persiapkan dulu. Dan dia lihat kalau kita sudah siap. Semua berkata, saya siap ya Tuhan. Dia akan berikan. Kalau tidak siap, dia tidak berikan. Dan dari mana kita bisa siap? Dari buah kita. Kelihatan. Haleluya. Pada yang ada, padanya ditambahkan. Pada yang tidak ada, apa yang ada padanya akan diambil. Pertanyaan saya, adakah hidupmu bertambah atau berkurang? Kalau memang hidupmu bertambah, puji nama Tuhan, artinya engkau punya sesuatu yang dilihat Tuhan, tanda engkau siap. Tapi kalau hidupmu berkurang, sudah waktunya engkau mempersiapkan diri sesuai dengan firman. Arahkan hidupmu pada jalan firman, supaya jangan kurang sampai minus. Yang mengerti katakan amin. Stop pengurangan. Stop penurunan. Dalam nama Yesus, engkau akan bertambah, terus bertambah, berganda-ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang suka cita katakan amin. Efesus 1:14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Tuhan mau kasih semua padamu. Pada saya, Tuhan gak mau ngasih setengah-setengah saja. Tuhan tidak katakan cukup. Oh, pada Paulus dikatakannya cukup, Pak. Itu bukan dia, bukan minta berkat. Lain yang dimintanya, yang mengerti katakan amin. Dia minta supaya duri dalam dagingnya dicabut. Nah, kita tidak bicara itu hari ini, nanti panjang kita gak pulang-pulang. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau soal berkat, semua yang disediakan Tuhan, Tuhan mau berikan padamu. Dan yang percaya, yang bisa terima berkat itu sepenuhnya katakan saya ya Tuhan. Goyang kiri kanan saudara, katakan siapkan dirimu. Amin. 8 berkat dengan cepat. Nomor 1, dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus di dalam Kristus. 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Benar, kudus, ditebus. Semua berkata, membenarkan, menguduskan, menebus. Kurang semangat, sekali lagi. Membenarkan, menguduskan, menebus.
Belum seperti orang bata. Kita orang bata ngeri-ngeri kita kalau ngomong. Ya, setuju katakan amin. Tunjukkan dulu identitas kita. Sekali lagi, membenarkan, menguduskan, dan menebus. Sudah kembali aku ke rumahku. Haleluya. Haleluya. Dengan kebenaran kita dapat datang kepada Allah. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu adalah roh, barang siapa yang datang kepadanya untuk menyembah dia harus datang dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Untuk apa kebenaran? Supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, untuk apa kita datang kepada Tuhan? Supaya kita dapat pertolongan pada waktunya. Kenapa banyak orang tidak mendapat pertolongan pada waktunya? Sederhana, karena dia tidak datang kepada Tuhan. Kalau kau datang pada Tuhan setelah engkau dapat persoalan sayang, maka sudah terlambat. Ayat ini berkata pertolongan pada waktunya, artinya apa? Persoalan tidak bisa datang, tidak bisa memberikan efek dalam hidupmu. Kenapa? Karena pertolongan datang tepat pada waktunya. Kalau pertolongan tidak datang pada tepat pada waktunya, ada efeknya bagi kita, betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi kalau tepat pada waktunya, tidak ada efeknya bagi kita. Ketika kita mau jatuh, belum jatuh, sudah ditangkap Tuhan. Itu dia pertolongan tepat pada waktunya. Ya, mengerti katakan amin. Tapi kalau kita jatuh, sudah jatuh, terantuk lagi, ketimpa pohon lagi. Nah, sayang, itu udah banyak efeknya. Kalau kita teriak sama Tuhan, wah, tolong. Lalu Tuhan datang nolong. Memang Tuhan tolong, dikatakan orang benar juga tetap jatuh. Tapi tidak terjerambat, betul. Kenapa? Karena sebelumnya engkau tidak berdoa. Engkau tidak datang pada Tuhan. Maka datanglah pada Tuhan. Supaya dapat pertolongan tepat pada waktunya. Artinya apa? Enggak perlu ada sakit hati. Enggak perlu ada trauma. Enggak perlu ada efek-efek buruk dari kejadian-kejadian di dunia ini. Kenapa? Karena sebelum itu jadi, engkau sudah datang pada Tuhan dengan kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, kebenaran Yesus yang diberikan padamu dalam penebusannya di kayu salib di Golgota. Yang dibenarkan oleh Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk apa gunanya dikuduskan? Dengan kekudusan kita bisa memandang wajah Tuhan. Salah satu ciri khas daripada orang yang bisa tatapan mata ialah apa? Dia orang jujur. Haleluya. Nah, nomor dua ialah apa? Dia orang yang jatuh cinta atau mengasihi. Amin. Amin. Nah, saya dengarkan baik-baik. Untuk apa kita kudus? Supaya kita bisa memandang wajah Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Untuk apa kita melihat Tuhan? Supaya ada kasih karunia dan damai-Mu. Kenapa tidak ada damai? Karena yang kau lihat persoalan, masalah, situasi buruk, kehancuran, berita-berita dunia, itu yang kau lihat. Mana mungkin ada damai? Bilangan 6 ayat 25-26, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kurang damai berarti kurang kudus. Kurang kudus berarti tidak dalam Tuhan. Hari ini mari kembali pada Tuhan. Mari arahkan jalan kakimu, jalan hidupmu kepada firman. Haleluya. Kan gak perlu kita kasar-kasar khotbah untuk kembali pada Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Pegang dada saudara, katakan saya kembali padamu ya Tuhan. Saya arahkan jalan hidupku padamu ya Tuhan. Saya buka hatiku padamu ya Tuhan. Saya terima engkau ya Tuhan. Masuk dalam hati saya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Kuduskanlah saya. Penuhkanlah hati saya dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan, amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Saya doakan ada beban yang terangkat dari hidupmu. Saya doakan ada damai. Ada kelegaan. Jadilah. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada penebusan. Kenapa? Karena dengan penebusan kita mendapatkan pengampunan. Hidup kekal di sorga dan berkat yang melimpah di dunia ini. Penebusan membawa pengampunan. Efesus 1 ayat 7. Sebab dalam dia dan oleh darahnya sendiri kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Di dalam dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan membawa hidup yang kekal di sorga. Dalam Kristus kita mendapat penebusan yang membawa kita pada pengampunan yang memberikan jaminan sorga yang kekal. Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Perhatikan baik-baik. Banyak orang yang berkata, aku gak percaya Yesus Tuhan, aku gak percaya Yesus Tuhan. Terserah. Tapi kerajaan sorga, Alkitab mengatakan adalah kerajaan anaknya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Amin. Bapa tidak beranak suka hatimu. Kau mau ngomong apa suka hatimu? Aku memilih percaya. Habis perkara, aku memilih percaya. Aku gak perlu tahu semuanya tentang istriku Popinelli. Tapi aku memilih untuk percaya dan mengasihi dia. Sampai hari ini aku masih terkejut juga. Banyak kejutan yang terjadi di rumah tangga. Tapi aku tetap memilih untuk percaya dan mengasihi dia. Hidup ini juga begitu. Buku Roma berkata, hidup kita bukan karena kita tahu semuanya. Tapi hidup kita ialah karena iman kepada Yesus Kristus. Aku memilih untuk percaya.

Terima kasih. Saya memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Berapa banyak yang memilih untuk percaya dan mengasihi Yesus? Katakan, saya ya Tuhan. Maka saya berdoa ada hidup yang kekal di sorga bagi saudara-saudara dan saya. Amin. Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Aku gak perlu berdebat dengan siapapun karena hatiku udah damai. Amin. Aku tidak perlu berdebat dengan siapapun karena aku tidak terancam. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Sekarang saya ajak, mari kita semua ada dalam firman, dalam Yesus, supaya kita menerima kekudusan, pengampunan. Amin. Dan kemudian penebusan membawa berkat yang melimpah di dunia ini. Galatia 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus Kristus membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada kita. Haleluya. Saya berdoa semuanya kita ada dalam Kristus. Dan semuanya kita dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus oleh Tuhan. Yang menerimanya katakan saya ya Tuhan. Jadilah sebagaimana iman kita. Boleh kita berikan tepuk tangan. Yang memilih beriman pada Kristus boleh lebih semangat lagi tepuk tangannya. Thank you Jesus. Semua berkata terima kasih Yesus. Berkat yang kedua dengan cepat. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Jadi saya tidak mau ada orang berkata, oh ini karena dosa-dosaku 30 tahun yang lalu. Ini karena dosa-dosaku 2 tahun yang lalu. Kalau engkau bertobat, Roma 8:1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa engkau masih bisa menerima penghukuman? Karena dosamu 30 tahun yang lalu, karena saat ini engkau keluar dari Kristus. Tetap ada dalam Yesus, maka ada perlindungan dari Yesus bagimu. Tahukah saudara, ketika saudara dalam Yesus, setan yang frustrasi. Saya ulangi, setan yang frustrasi. Bukan engkau yang frustrasi, setan yang seteres. Di mana ayatnya? Ayub pasal 1. Kau lihat hambaku Ayub itu, kata Tuhan kepada setan. Dan setan berkata, ya aku tahu. Setan yang ngaku, engkau memagari dia dengan hebat. Jadi setan berusaha masuk, tapi Tuhan pagari dengan hebat. Tuhan pagari dengan kokoh. Haleluya. Boleh lebih semangat lagi. Kalau engkau ada dalam pagar, setan yang frustrasi. Kalau engkau ada di luar pagar, engkau yang frustrasi. Sekarang pertanyaannya, hari ini ada yang frustrasi? Masuk ke dalam pagar. Dalam Kristus, salah satu perlindungan tubuh Kristus. Oh saya, ini hubungan saya dengan Tuhan. Pernyataan tipuan setan yang paling bodoh di akhir zaman. Engkau butuh gereja untuk perlindunganmu. Oh ini hubungan saya dengan Tuhan. Kalau Anda mau berkata demikian, saya tantang Anda untuk satu minggu ini jangan pulang ke rumah. Jangan tinggal di hotel. Tapi tinggal di jalan. Yang ngerti katakan amin. Dan engkau akan lihat. Sebaik apapun engkau, sekudus apapun engkau, hidupmu susah. Karena kita perlu tudungan. Yang mengerti katakan amin. Gereja adalah tudungan bagimu. Beberapa kali anggota kita datang dan dia berkata, Pak, dokter berkata ada benjolan, dia berkata kanker stadium 2. Saya katakan mari berdoa dan saya bisikkan ke telinganya, saya katakan, ya kau setan yang ada di dalam, keluar. Aku kenal orang ini ada di bawah tudungan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Amin. Karena kau yang sudah sembuh, kau tahu saya berdoa demikian. Amin. Amin.
Aku gembalanya. Aku kenal dia. Dia kenal aku. Gembala dan domba saling Maka sekarang aku perintahkan engkau keluar. Ini bukan milikmu. Dia milik Yesus. Ada tanda darah Yesus padanya. Dan engkau dapat kesaksian, engkau sembuh. Amin. Amin. Ada yang diserang dengan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Dengan kecurangan-kecurangan dunia ini datang pada saya. Saya doakan ini orang, ini pribadi, jiwa ini ada di bawah gereja kemenangan iman Indonesia. Tak bisa kau sembarangan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya semua kita harus ada dalam Kristus, ada dalam tudungan, ada dalam sidang Tuhan. Yang mau katakan saya ya Tuhan. Nah, jadi nomor dua, tidak ada penghukuman. Amin. Setan tidak dapat menuduh kita karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Sekarang karena itu kita tidak ada dalam penghukuman sehingga tidak ada lagi rasa bersalah. Jangan dituduh oleh setan. Setan pemfitnah. Engkau sudah ditebus, semua sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu nomor tiga, 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam Kristus ada ciptaan baru, dapat dipulihkan. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dikuduskan, ditebus. Dikuduskan, ditebus, dan juga dibenarkan. Dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Kemudian saudara, tidak ada penghukuman dan dipulihkan. Apa arti dipulihkan? Dikembalikan kepada keadaan semula, bahkan dalam Kristus lebih lagi. Minimum dua kali ganda daripada semula. Lihat Ayub yang habis-habisan dihantam oleh setan, dipulihkan, dibalikkan ke dalam keadaan yang semula, bahkan dilimpahkan dua kali ganda. Saya tahu di sini ada orang-orang yang akan dipulihkan dua kali ganda daripada sebelumnya. Maka saya berdoa, ada yang dipulihkan sebelum tahun ini berakhir ya Tuhan. Jadilah. Boleh kita yang percaya? Kalau enggak percaya,

Di tengah keheningan gereja pada minggu pagi hari ini, biarlah kita mengejutkan sorga supaya diperhatikannya kita. Nggak ada gunanya viral di dunia, biar kita viral di sorga. Supaya malaikat bawa laporan. Di GKII ada orang-orang yang dihantam oleh setan tapi tetap memberikan ucapan syukur, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Jadi kita dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Tidak lagi menerima penghukuman. Dan sekarang kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita bisa dipulihkan supaya kita menjadi serupa seperti Yesus. Yang baik, yang berkuasa, yang bertujuan, yang memberkati. Roma 8 ayat 29. Semua kita yang dipilihnya dari semula, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkat dalam kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18. Maka kita diubah serupa dengan gambaran dia. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Banyak orang berkata, kalau aku serupa seperti Kristus, maka aku semakin menderita. Enggak sayang, bukan menderita, menyangkal diri. Menyangkal diri dari kehendak daging. Kehendak daging itu enak bagi daging, tetapi akibatnya buruk. Upah dosa ialah maut. Yang mengerti katakan amin. Enggak enak akibatnya, maka dikatakan menyangkal diri.

Sekarang supaya saudara sadar, tidak ada kemuliaan dalam kekurangan. Tidak ada kemuliaan dalam kemiskinan. Tidak ada kemuliaan dalam kebodohan. Kemuliaan itu ada dalam apa? Kelimpahan. Artinya Tuhan mau melimpahkan pada saudara lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih lagi. Kemuliaan ada pada kedudukan yang tinggi, betul atau tidak? Maka Tuhan mau meninggikan saudara lebih, lebih, lebih, lebih, lebih lagi kalau saudara jadi seperti Kristus. Dan itu hanya bisa didapat dalam Kristus. Kemuliaan ada pada kekayaan, betul atau tidak? Betul atau tidak? Amsal berkata, si miskin berkata dengan terbata-bata. Saya membaca dari banyak terjemahan. Sedih kita bacanya. Tetapi orang kaya menjawab dengan kasar katanya. Janganlah kita jadi orang kaya yang kasar. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita orang miskin, kita ditekan. Jawaban kita terbata-bata. Kenapa tidak dimuliakan? Tidak ada kemuliaan dalam kemiskinan. Tapi ketika Tuhan berikan pada kita kemuliaan, saya berdoa semua kita mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Supaya semakin kita seperti Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, jadilah, jadilah, jadilah bagi kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berkati kiri kanan saudara, katakan kiranya kemuliaanmu semakin besar. Amin. Kita dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Tidak ada lagi penghukuman pada kita. Kita dapat pemulihan sekarang. Kita menjadi seperti Kristus dan dimuliakan. Amin. Dan bukan hanya itu. Kita tidak terpisahkan dengan kasih Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ini berkat di dalam Kristus. Aku yakin baik maut, baik hidup, malaikat-malaikat, atau pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Atau apapun makhluk lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya dikatakan dalam Kristus kita dapat jalan kemenangan. Karena kasih Yesus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Yesus. Kenapa mesti begini sekali dibuat oleh Paulus? Saya mau kasih berkat yang terbesar daripada kasih Yesus. Yang mau katakan amin. Saudara ingat cerita daripada anak yang hilang? Amin. Setelah dihantam habis oleh dunia, maka berkatalah dia dalam hatinya. Di rumah bapakku ada banyak makanan. Bahkan pegawai bapakku pun gak hancur-hancuran kayak aku ini. Maka aku akan kembali kepada bapakku. Persoalannya, mau gak bapakku menerima aku? Kubujuklah dia dengan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dan kulihatlah reaksinya. Apa yang terjadi? Lalu berjalanlah dia. Lalu dari jauh, bapaknya melihat. Ada satu orang yang berjalan terseok-seok. Penampilannya sudah berbeda. Yang dia keluar dari rumah bapak dengan gagah, dengan kesombongan. Sekarang dia kembali dengan kepada rumah bapak. Rambutnya gimbal, kotor, bau, jelek, hitam, terseok-seok. Berubah betul. Tapi dari jauh Bapa tetap mengenal. Amin. Amin. Kasih membuat engkau mengenal orang dari dalam dan bukan dari luar. Kebencian membuat engkau menghakimi orang dari luar dan tidak dapat melihat dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Lalu bapa yang inisiatif, dia lari, dia sambut. Sampai di sana si anak berlutut. Tapi bapa berkata, ngomong apa kau? Sekali anak tetap anak. Itu sebabnya Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih bapa. Kenapa? Karena dia juga orang yang berkata, di antara semua orang yang berdosa, aku yang paling berdosa. Aku yang paling kotor. Aku pergi ke Damsyik dengan tujuan kotor.
untuk membunuh anak-anak Tuhan. Tapi di tengah jalan, Bapa datang memeluk aku. Itu kasih Bapa. Kembali pada Bapa hari ini. Itulah dia, tidak ada yang dapat memisahkan kita adalah jaminan bahwa engkau bisa datang pada Bapa dan Bapa pasti menyambut engkau. Saya pernah khotbah sekali demikian, lalu kemudian satu orang datang dan berkata, kalau begitu Pak Pendeta, besok-besok saya bisa datang pada Bapa. Dan dia tidak menolak saya. Saya katakan, dasar hatimu keji. Alkitab berkata, temuilah dia selama ia berkenan untuk ditemui. Orang yang mengasihi pun punya batas waktu. Bukan karena batas kasih, tapi batas waktu. Kasihnya besar, tapi gak selalu dia punya waktu untuk engkau. Oh, Tuhan kita punya waktu untuk kita. Tuhan kita mengatur waktu. Iya, ngomonglah kau, dan kalau satu hari aku yang benar, kau dalam bahaya. Dan kalau kau yang benar, sama-sama kita suka cita. Yang setuju katakan amin. Masalahnya, kalau kau salah, kalau memang kau bijaksana sayang, rendahkan hatimu. Play it safe, karena ini menyangkut jiwamu. Jiwaku ada dalam tangan Tuhan. Bagaimana dengan jiwamu? Aku malas berdebat. Aku mau panggil orang datang pada Yesus. Aku mau panggil orang datang ke dalam Yesus. Ke dalam firman. Ke dalam tudungan gereja. Karena besar berkatnya. Dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Amin. Tidak ada lagi penghukuman. Dipulihkan. Bersatu dengan kasih Kristus. Kurang apa lagi? Yang mengerti katakan amin. Tapi masih ada empat lagi dengan cepat. Yang suka cita katakan amin. Nomor lima. Dalam Kristus ada damai. Allahku cari damai. Hanya ku dapat dalam Yesus. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Waktu saya kecil dulu saya tanya, kenapa melampaui segala akal ya Tuhan? Apakah aku jadi gila karena damai sejahtera Tuhan? Bukan, justru engkau jadi gila karena akalmu, karena pikiranmu sudah kalkulasi, tidak ada jalan keluar. Sekarang saya tahu kenapa, karena saya bukan orang bodoh. Saya orang pintar. Saya sudah lihat, gak ada jalan keluar. Saya sudah lihat, dibuat ini pun gak ada gunanya. Dibuat itu pun gak ada gunanya. Saya sudah lihat, ngomong kayak gini pun gak ada gunanya. Bela diri pun gak ada manfaatnya. Kita diam ditekan, kita bela diri malah semakin ditekan. Ah, udah gila aku. Maka disitulah damai

Yang mengerti katakan amin. Persoalannya masih ada di sana, tapi hatinya sudah berubah. Karena kita berkata, hidupmu tidak karena persoalanmu, hidupmu karena hatimu. Amsal pada 23 berkata, amin saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air untuk kehidupanmu. Jadi ketika hati ini damai, mau kayak manapun persoalan di luar sana, gak mempengaruhi hidup dan masa depanmu. Indah sekali dalam Yesus. Saya berdoa ulang nanti di akhir bulan ini ada damai. Ada damai. Berkati dulu kiri kanan saudara, katakan dalam Kristus ada damai. Nomor 6, dalam Kristus bukan hanya ada damai tapi ada kekuatan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Sama-sama, 1, 2, 3 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pegang dada saudara, 1, 2, 3 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Setelah damai ada kekuatan. Kekuatan dan damai datang bersama-sama. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kuat hatinya, kujagai dengan damai sejahtera. Kenapa bisa demikian? Karena kepadamu, kepada janjimu, kepada firmanmu dia percaya. Amin. Dengan cepat, nomor 7. Ada damai. Hidup kita tidak tergantung lagi pada persoalan kita, tapi pada hati kita yang sudah damai. Ada kekuatan menjalaninya, maka pasti dalam Kristus ada berkat. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus yang membuat ini, supaya dalam Dia berkat Abraham sampai padamu, padamu, padamu, padamu, padamu, padamu, dan pada saya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Roh apa? Roh Kudus yang adalah jaminan bahwa semua yang disediakan Allah jadi milik kita. Enak dalam Kristus ini. Katakan kiri kanan saudara, enak dalam Yesus. Haleluya. Dan yang terakhir, kalau saudara lihat dari poin 1 sampai 7, dalam Kristus ada pertumbuhan dan pembangunan. Amin. Kalau saudara lihat tadi, dari awal kita lihat, dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Tidak ada lagi penghukuman. Amin. Ada pemulihan, dua kali ganda dari sebelumnya. Tidak terlepas daripada kasih Kristus. Dan kemudian saudara, penuh damai. Setelah penuh damai, kita itu saudara dikatakan tadi, diberikan kekuatan menjalani hidup ini dan kemudian diberkati luar biasa. Jadi dalam Kristus ada pertumbuhan supaya kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Kolose 2:6-7.

0: Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yang sukacita katakan amin. Dan seperti biasanya hari ini kita tetap berdoa-doa untuk ampunan dosa. Mari sama-sama kita buka hati kita, taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan ke atas. Ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati dalam nama Yesus. Katakanlah, oh Tuhan Yesus.
1: Oh Tuhan Yesus.
0: Saya percaya padamu.
1: Saya percaya padamu.
0: Saya butuh engkau.
1: Saya butuh engkau.
0: Masuklah dalam hati saya.
1: Masuklah dalam hati saya.
0: Jadilah Tuhan saya.
1: Jadilah Tuhan saya.
0: Juru selamat saya.
1: Juru selamat saya.
0: Penolong dan penebus saya.
1: Penolong dan penebus saya.
0: Ampunilah dosa-dosa saya.
1: Ampuni.
0: Sucikanlah saya.
1: Sucikanlah saya.
0: Dengan darah Yesus.
1: Dengan darah Yesus.
0: Mulai saat ini.
1: Mulai saat ini.
0: Saya lahir baru.
1: Saya lahir baru.
0: Jadi anak Bapa sorga.
1: Jadi anak Bapa sorga.
0: Saya ikut Tuhan Yesus.
1: Saya ikut Tuhan Yesus.
0: Seumur hidup saya.
1: Seumur hidup saya.
0: Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Saya berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan Yesus.
0: Sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini namanya doa perdamaian dengan Tuhan, doa kampunan dosa. Alkitab berkata semua kita yang berdoa-doa ini dengan iman kepada Yesus Kristus sudah diselamatkan, sudah lahir baru menjadi anak Bapa sorgawi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama sekali, Alkitab berkata berilah dirimu dibaptis. Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kau tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau kau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Hari ini roh saudara sudah dilahirkan kembali, tapi saudara perlu baptisan air. Markus 16 ayat 16 berkata bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis. Sore ini di gereja kita Jalan Singamangaraja nomor 249 kita mengadakan baptisan air. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibaptis setiap bulannya. Itu sebabnya saudara, berikanlah diri saudara dibaptis. Kalau saudara tidak bawa pakaiannya, kami menyediakan pakaian bagi saudara. Baptisan bukan semata-mata jadi anggota gereja, bukan itu tujuannya. Tapi baptisan menyatakan diri kita milik Yesus. Ada dalam Yesus. Yang mengerti katakan amin.
1: Amin.
0: Mati dalam kematian Yesus supaya bersama-sama dengan Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan Bapa. Dan hari ini biarlah kita mati terhadap semua pekerjaan setan. Mati terhadap dosa, dibangkitkan dalam kegenapan janji Tuhan, dibangkitkan dalam kemuliaan Bapa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh lebih semangat lagi. Sore nanti jam berapa? Jam 4? Sore nanti di tempat ini, jam 4 Jalan Singamangaraja nomor 249 Medan, akan ada banyak teman-teman saudara yang ikut dibaptis. Mari berikan diri saudara dibaptis. Yang kedua, masuk dalam satu gereja yang hidup. Dalam hal ini kami menantikan kedatangan saudara. Dan sampai nanti kita bertemu untuk melayani dan berdoa bersama, kami tetap doakan, tetap semangat, tetap diberkati, tetap dalam Tuhan, tetap
1: amen,
0: dilindungi Tuhan.
1: Amen.
0: Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Bapa sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa supaya hari ini semuanya kami diberkati, semua
1: amen,
0: ada dalam Kristus,
1: amen,
0: semua diberikan kelegaan, semua
1: amen,
0: diberikan pemulihan,
1: amen,
0: semuanya kami dibenarkan, semuanya kami dikuduskan, dan semuanya kami ditebus,
1: amen,
0: semuanya kami terhindar daripada penghukuman.
1: Amen.
0: Bapa sorgawi, hamba mau berdoa supaya semua kami tetap ada menerima pemulihan, tetap ada di dalam kasih Kristus, dan dalam nama Yesus ada damai, ada
1: amen,
0: kekuatan, ada
1: amen,
0: berkat yang melimpah-limpah bagi
1: amen,
0: kami. Dalam nama Yesus diberkatilah seluruh aspek hidup kami. Diberkati
1: amen,
0: rohani, jiwani, badani, materi. Diberkati
1: amen,
0: masa kini, diberkati masa depan.
1: Amen.
0: Kami berdoa, diberkati

0: sebelum menikah Tuhan berikan jodoh yang sepadan dengan dia. Tuhan, pada akhirnya semua kami berbuah dan berkenan padamu, semua kami sampai kepada maksud panggilanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, jadilah dalam nama Yesus. Thank you my Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk terlebih dahulu. Setelah ini kita akan berdoa bagi saudara kembali. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Melvin dengan cepat.
1: Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Puji Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih.

kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Guido Morris Munte yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan memberkati pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar setia kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM yang telah bergabung dalam ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia RRI Pro 194,3 FM dan seluruh kru serta staf yang bertugas pada hari ini

0: ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan di beberapa tempat di luar negeri. Adapun untuk jangkauan ibadah gereja kemenangan iman Indonesia untuk kota Medan dan sekitarnya, setiap hari Minggu ada di 15 tempat ibadah di kota Medan. Beberapa di antaranya adalah di tempat ini, GKI Medan Kota Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, GKI Pancus Modreng Jalan Jambi Ginting lantai 4, GKI Pancing Jalan William Iskandar nomor 247 Medan depan kantor gubernur lama, GKI Taman Sari Medan Barat, dan GKI Pincing kilometer 11 depan grosir Batu Alam. Adapun untuk jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Untuk ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 WIB, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap akhir bulan, di minggu terakhir Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengadakan ibadah baptisan air yang dimulai pada pukul 4 sore di gedung GKI Medan Kota Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Tuhan Yesus memberkati.
1: Kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Bukalah hati saudara dan akal tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
2: Amin.
1: Tuhan Yesus berkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
2: Amin.
1: Tuhan Yesus berkati perjuangan dan doa-doa kita.
2: Amin.
1: Tuhan Yesus berkati keluarga kita.
2: Amin.
1: Tuhan Yesus berkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
2: Amin.
1: Tuhan Yesus berkati persatuan kita.
2: Amin.
1: Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.
2: Amin.
1: Memperluas wilayah kita.
2: Amin.
1: Tangan Tuhan Yesus menyertai kita.
2: Amin.
1: Dan melindungi kita daripada segala malapetaka.
2: Amin.
1: Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita.
2: Amin.
1: Tuhan Yesus berkati dan melindungi kita.
2: Amin.
1: Menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia.
2: Amin.
1: Menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
2: Amin.
1: Dan semua berkat ini dapat kita terima dalam anugerah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih setia dan kasih karunia Bapa Surgawi yang besar dan tidak berkesudahan, dan dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, dan kemuliaan bagi kita. Mulai saat ini terus dilimpahkan sampai Maranatha, Tuhan serta kembali menjemput kita umat yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita menerima kepenuhan berkat Tuhan, sepakat berkata,

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda mengikuti ibadah Minggu pagi ya, siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia Medan tadi, pendengar Pro 1 sekarang Anggila Rosati kembali lagi hadir untuk memberikan banyak informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu enak tentunya. Jadi Andanya jangan kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
5: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini, dengerin.
6: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi sebelum Anggi pamit, Anggi ada mau kasih informasi penting nih untuk Anda yang kayaknya masih percaya dengan obat-obatan tradisional untuk mengatasi sakit-sakit di badan ya. Salah satunya adalah sakit gigi. Nah, tapi pastinya tidak Anggi sendiri, Anda juga pernah mendengar saran untuk berkumur menggunakan air garam ketika sakit gigi atau sariawan. Tips ini ya cukup populer dan memang mudah sekaligus murah untuk dilakukan di rumah. Tapi pertanyaannya, apakah air garam benar-benar bisa mengatasi masalah ini? Jadi air garam atau larutan salin bisa membantu menjaga kebersihan rongga mulut dan punya efek terhadap peradangan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa berkumur dengan larutan garam bisa membantu mengurangi tanda-tanda peradangan pada kondisi tertentu. Salah satu penelitian pada pasien setelah operasi periodontal menemukan bahwa berkumur dengan larutan garam natrium klorida punya efek antiinflamasi dan bisa membantu proses penyembuhan setelah tindakan. Penelitian lain pada pasien setelah pencabutan gigi juga menunjukkan bahwa berkumur dengan air garam hangat setelah 24 jam pasca tindakan bisa membantu mengurangi komplikasi seperti alveolar osteitis atau dry socket. Tapi hal ini bukan berarti air garam bisa menyembuhkan semua penyebab sakit gigi atau sariawan. Ya, jadi sakit gigi bisa disebabkan oleh berbagai kondisi seperti gigi berlubang, peradangan pulpa, masalah gusi, sampai dengan infeksi. Air garam mungkin membantu nih memberikan rasa lebih nyaman atau mendukung kebersihan rongga mulut, tapi tidak menghilangkan penyebab utamanya. Misalnya, kalau misalnya sakit gigi itu karena gigi berlubang yang sudah dalam, berkumur air garam tidak bisa menggantikan perawatan gigi yang diperlukan. Begitu juga dengan sariawan. Berkumur dengan larutan garam bisa menjadi salah satu cara menjaga kebersihan mulut selama sariawan, tapi bukan berarti setiap sariawan akan sembuh hanya karena berkumur air garam. Jadi pertanyaannya, boleh nggak berkumur air garam? Ya tentu boleh, tapi jangan dianggap sebagai pengobatan utama. Itu dia ya. Jadi intinya, air garam tuh bisa membantu, tapi bukan obat segala sakit gigi gitu. Memang kalau misalnya kita sakit gigi, kita berkumur pakai air garam, agak mendingan memang kan, agak mendingan gitu. Tapi ya itu bukan mengobati. Jadi kalau misalnya sakit giginya karena gigi berlubang, ya sudah ke dokter gigi kan. Kalau memang masih bisa diselamatkan, bisa ditambal. Tapi kalau nggak bisa diselamatkan, ya udah cabut aja ya. Baiklah pendengar Pro 1, sama kayak gigi yang sakit, Anggi juga harus cabut. Karena setelah ini Anda akan ditemani oleh Salsa di Medan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda sudah mendengarkan Anggi dari jam 5 pagi tadi. Besok alhamdulillah Anggi libur 2 hari, Senin, Selasa. Jadi Rabu kita akan ketemu kembali ya. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Jadi pastikan Anda tetap stay tune terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, untuk single terakhir dari Anggi sekarang ada Santana featuring dengan Rob Thomas with Smooth. Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

pagi adik-adik. Kali ini Kak Indri akan mendongeng lagi untuk kalian. Judulnya Lebah Penolong dan Keledai Pembohong. Kita dengarkan ya.

0: Pada suatu masa, di hutan yang sangat indah, berwarna hijau, oleh rembesan embun, terlihat seekor keledai berjalan santai sambil bernyanyi. Matanya menoleh ke sekumpulan bunga matahari. Pandangannya tertuju pada gerombolan lebah yang menghisap nektar. Menyaksikan hal tersebut, lebah itu mengingatkan si keledai akan sesuatu. Ketika para lebah kembali ke sarang, keledai menghampiri bunga matahari.
1: Pagiku sangat indah.
0: Keledai tertawa cekikikan kepada bunga matahari.
2: Keledai, mengapa begitu?
0: Bunga matahari heran, sebab menurutnya tak ada yang istimewa di hari itu.
1: Bagaimana tidak? Aku berjalan ditemani nyanyian pagi sambil menyaksikan cahaya yang terpancar dari kecantikan kalian.
2: Ah, kamu bisa saja.
1: Tapi ada satu yang kusesalkan.
2: Hah? Apa itu?
1: Aku merasa kecantikan kalian makin berkurang. Apa mungkin karena lebah itu terus memanfaatkan kalian?
2: Apakah kecantikan kami pudar? Padahal kami merasa baik-baik saja.
0: Bunga matahari bertanya sambil berkaca di genangan air sisa hujan malam tadi. Keledai mengangguk-angguk.
2: Kalau begitu, apa yang harus kami buat?
1: Mulai besok, kalian tidak usah memberikan nektar lagi. Tempo hari, aku juga melihat mereka menyerang manusia.
0: Keledai memanas-manasi bunga matahari.
2: Oh, masa begitu?
0: Bunga matahari takut dan cemas mendengar kata-kata si keledai. Keesokan harinya, para lebah tidak mendapatkan lagi nektar dari bunga matahari.
3: Oh, kenapa? Bukankah seperti biasa ini adalah pekerjaan kami mengambil nektar kalian? Kenapa kami sekarang tidak boleh menghisapnya lagi?
0: Lebah bertanya kepada bunga matahari.
2: Kata ledai, sebab kalau kalian menghisap nektar kami, kecantikan kami jadi kurang.
0: Bunga matahari bersungut-sungut menjawab si lebah.
3: Keledai? Dia yang mengatakannya begitu?
2: Iya, benar. Keledai juga menceritakan kejahatan kalian yang menyerang manusia. Kalian sungguh jahat.
3: Tunggu dulu. Kami bisa jelaskan.
0: Lebah-lebah berusaha menjelaskan kepada bunga matahari. Tapi omongan mereka langsung dipotong.
2: Cukup, kami tidak mau mendengar.
0: Akhirnya, lebah-lebah mengalah dan mereka pergi. Waktu terus berlalu. Musim kemarau pun datang. Satu persatu bunga matahari di hutan mulai mengering tanpa ada bunga baru yang tumbuh.
2: Aduh, apa yang terjadi? Kenapa kita tidak tumbuh lagi yang baru?
0: Mereka panik, sebab ini belum pernah terjadi. Biasanya perkawinan mereka berlangsung mudah. Musim kali ini, serbuk sari tak kunjung menghinggapi putik-putik mereka. Di sisi lain, keledai berjalan seperti biasa mengelilingi hutan. Matanya tertuju kepada katak yang muram.
1: Hei, katak, apa yang terjadi padamu?
4: Wah, aku sangat suka bernyanyi, tapi aku tak menemukan tempat yang cocok untuk bernyanyi.
1: Gampang saja.
4: Oh, bagaimana caranya?
1: Sebentar, aku akan mencari sesuatu. Aha, masuklah ke dalam tempurung ini.
4: Bukankah ular akan mudah menangkapku jika aku berada di dalam tempurung itu?
1: Tenang saja, aku akan meletakkan batu di atasnya.
4: Bagaimana jika aku lapar dan ingin makan?
1: Nah, kau hanya perlu memanggilku.
0: Katak lalu setuju. Ia percaya kepada keledai. Ia lalu masuk ke dalam tempurung dan keledai meletakkan batu sebagai pemberat di atasnya. Senangnya katak, dengan lantang ia bernyanyi di dalam tempurung. Katak merasa hanya dia yang memiliki dunia. Keledai melanjutkan perjalanan sambil bernyanyi dan tertawa cekikikan. Ia membayangkan wajah bunga matahari dan katak yang diusili olehnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia tersedak. Suaranya jadi serak.
1: Tolong aku.
0: Ia mencari pertolongan. Sisi hutan sudah tahu bahwa lebah yang punya penawar orang yang sedang tersedak. Keledai ragu karena ia pasti telah menyakiti hati lebah. Tapi ia berusaha untuk mendekati si lebah.
1: Lebah, tolong aku.
3: Apa yang terjadi padamu, keledai? Kita harus segera mencari nektar.
0: Ternyata di luar dugaan keledai, lebah sama sekali tak menyinggung apa yang ia buat dan tetap menolongnya. Beberapa lebah berangkat ke kebun bunga matahari. Tapi di sana mereka menemukan bunga matahari telah layu.
3: Wahai bunga, bolehkah kami meminta sedikit nektar? Hanya untuk membuat madu penyembuh keledai.
2: Ambillah sesukamu. Kami sudah tak peduli lagi dengan kecantikan. Kami hanya butuh bunga-bunga tumbuh lagi.
0: Lebah mulai menghisap nektar dari bunga matahari. Setelah cukup, mereka lalu pulang. Beberapa hari kemudian, hal mengagetkan terjadi. Bunga-bunga baru muncul dari rumpun bunga matahari. Mereka tidak mengira. Ternyata lebah yang membawa serbuk sari menghinggapi putik. Para bunga juga baru mengetahui. Ternyata selama ini para lebah menghisap nektar mereka untuk membuat madu yang berguna sebagai penawar racun. Mengapa bunga matahari ya? Menurut para lebah, mereka perlu bunga terbaik untuk madu terbaik. Terbukti sekarang keledai sembuh dan mengakui perbuatan buruknya. Termasuk cerita lebah menyerang manusia. Kenyataannya, lebah hanya melindungi diri dari manusia-manusia yang jahat.
1: Maafkan aku ya, bunga matahari. Maafkan aku ya, katak. Maafkan aku juga ya, lebah. Aku hanya usil. Tapi ternyata itu mencelakakan kita semua.
3: Tidak apa-apa. Tapi jangan kau ulang lagi di kemudian hari. Kita tidak suka dengan teman yang nakal.
1: Baiklah, aku janji tidak nakal lagi.

Assalamualaikum adik-adik. Nah, hari ini bersama Kak Saril akan menceritakan sebuah dongeng tentang kisah semut dan belalang. Dengarkan baik-baik ya.

0: Pada suatu hari, di sebuah hutan yang rimbun, ada seekor belalang sedang duduk di atas pohon sambil bernyanyi dan bersantai menikmati air dingin. Tepat di hadapannya, ada sekumpulan semut mengangkat bahan makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap hari, para semut tersebut mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit, kemudian disimpan di sarang mereka. Hal itu dilakukan mereka karena sebentar lagi musim kemarau akan tiba. Di musim tersebut, mereka tak bisa melakukan apapun, kecuali hanya berdiam diri di sarang. Mereka membawa apa saja yang bisa digunakan sebagai persediaan makanan. Contohnya, buah-buahan kering atau biji-bijian yang sudah jatuh dari pohon. Melihat para semut sibuk bekerja, si belalang pun penasaran. Kemudian ia pun berkata,
1: "Dasar semut yang aneh. Padahal musim kemarau masih sangat lama, tapi mereka masih saja bekerja. Lebih baik seperti aku, bersantai sambil minum air dingin, berteduh di bawah rindangnya pohon. Hai, para semut, bergabunglah bersamaku, bersantailah dulu sebentar."
0: Salah satu dari semut itu pun menjawab,
2: "Maaf belalang, kami harus mengumpulkan makanan. Kalau kami tidak mengumpulkan makanan sekarang, kami akan kelaparan di musim kemarau nanti. Lebih baik kamu juga mengumpulkan makananmu sekarang daripada bersantai seperti itu."
1: "Hah, buat apa aku mengumpulkan makanan sekarang? Musim kemarau masih sangat lama. Aku masih punya banyak waktu untuk mengumpulkan makanan. Lebih baik aku bersantai saja."
0: Tidak memperdulikan ajakan si belalang. Mereka melanjutkan perjalanan dan terus bekerja. Sementara itu, si belalang kembali bernyanyi, terus bersantai, dan tidak berusaha mengumpulkan makanan untuk musim kemarau yang akan datang. Beberapa bulan kemudian, benar saja, saat musim kemarau tiba, tanaman-tanaman di hutan pun kering dan tidak menghasilkan buah. Tak ada biji-bijian yang dapat dikumpulkan oleh serangga dan hewan lainnya. Beberapa hewan pun sangat menyesal, termasuk si belalang, karena selama ini dia bermalas-malasan. Ia pun menangis meratapi nasibnya yang hanya bersantai karena tidak mengumpulkan makanan.
3: "Andai saja aku dulu mengikuti perkataan semut untuk bekerja keras, tentu sekarang aku bisa kenyang dan juga tidur nyenyak."
0: Hingga kemudian, ia memberanikan diri keluar dari sarangnya. Dalam keadaan lemah dan kelaparan, dia datang ke sarang semut. Tanpa rasa malu, ia pun meminta tolong pada si semut untuk memberinya sedikit makanan.
1: "Wahai semut, berilah aku sedikit makananmu. Aku sangat kelaparan."
2: "Kenapa kamu minta makanan padaku, wahai belalang? Jadi selama ini kamu tak menyiapkan bahan makanan sedikit pun?"
0: Belalang diam saja. Dengan kondisinya yang lemah, ia sudah tak mampu untuk diajak berbicara. Akhirnya, semut mengizinkan belalang untuk masuk ke rumahnya. Ia pun memberikan sedikit makanan untuk si belalang. Setelah itu, belalang pun berjanji akan lebih rajin lagi, supaya kejadian hari ini tidak terulang kembali.

adik-adik, demikian dongeng dari Kak Sahril tentang kisah semut dan belalang. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, kembali lagi bersama saya menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik, juga lagu-lagu enak akan hadir terus menemani Anda. Selama satu jam tadi sudah kita dengarkan ya, untuk menemani bocil kita di segmen bocil kita untuk kali ini, pada kesempatan kali ini di siang hari ini, tentunya ya mengingatkan kita dengan lagu-lagu yang biasa kita dengarkan dulu sewaktu kita kecil. Dan nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadap adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuk di kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was probably
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu, saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di HDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4. Ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam,

0: sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol, poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewetses mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa

0: Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Purya.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

0: saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar? Benar tuh?
2: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
1: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif dan afirmatif. Suharti menegaskan, pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Ya, menurutnya sejumlah kementerian dan lembaga juga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suharti menerangkan, wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini. Menurut Suharti, pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap. Selain pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP. Sebanyak 19 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888.000 diantaranya merupakan siswa PAUD. Pemerintah juga berencana memperluas program ini untuk murid Taman Kanak-kanak TK. Mereka yang sebelumnya tak mendapatkan PIP akan mendapatkan tunjangan Rp450.000 per tahunnya. Suharti juga menyebut peningkatan kualitas guru menjadi perhatian melalui pendidikan profesi, beasiswa, tunjangan, serta penguatan kompetensi secara berkelanjutan terus. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Bergara waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.20. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Pendengar, ternyata butterscotch dan juga toffee itu sama-sama dikenal dengan rasa yang manis dan juga memiliki aroma mentega yang kuat. Nah, jadi keduanya ini sering digunakan dalam permen, biskuit, es krim, kue, hingga berbagai jenis minuman. Jadi karena kemiripannya yang ngebuat si butterscotch dan juga si toffee ini kerap dianggap sebagai makanan atau rasa yang sama. Padahal ternyata kedua hal ini mempunyai perbedaan dari bahan, proses pembuatan hingga tekstur yang dihasilkan. Jadi melansir dari Food Republic, butterscotch secara tradisional itu dibuat menggunakan gula merah atau brown sugar dan juga mentega. Jadi campuran tersebut dimasak hingga menghasilkan rasa manis dengan karakter mentega yang kuat. Sedangkan toffee itu juga dibuat menggunakan gula dan mentega sebagai bahan utama dari pembuatannya. Tapi campurannya umumnya dimasak hingga mencapai suhu lebih tinggi sehingga menghasilkan tekstur yang lebih keras. Jadi perbedaan antara proses pemasakan tersebut itu menjadi salah satu pembeda utama dari keduanya. Suhu dan juga lama pemasakan juga mempengaruhi tekstur, warna, juga karakter rasa yang dihasilkan. Jadi butterscotch itu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari saus hingga permen. Jadi teksturnya ini dibuat jadi lebih lembut dan mudah meleleh ketika digunakan sebagai pelengkap makanan atau minuman. Sementara kalau untuk toffee itu lebih dikenal dalam bentuk permen dan juga tekstur yang keras dan renyah. Jadi setelah matang dan dingin, campuran gula serta mentega dapat menghasilkan tekstur yang mudah patah atau mudah untuk dikunyah, ya pendengar. Dari segi rasanya juga, keduanya memang memiliki kemiripan yang sama-sama memberikan sensasi manis dan juga buttery. Tapi toffee umumnya memiliki rasa gula yang lebih pekat akibat proses pemasakan pada suhu tinggi. Sedangkan butterscotch juga sering digunakan sebagai nama rasa pada suatu produk makanan. Jadi perisa butterscotch ini dapat ditemukan dalam es krim, puding, saus, coklat, cookies, hingga minuman. Nah, toffee lebih sering digunakan sebagai bahan atau tekstur tambahan dalam produk makanan. Nah, potongan toffee biasanya dicampurkan ke dalam coklat, es krim, cookies, atau digunakan sebagai topping, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

FMLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Berikut saja akan kita ikuti lintas Megatol dari Pro 1 Gunung Sitoli. Untuk itu, tetap pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: telinga, kemudian tibinya, kemudian jiwanya.
1: Mengandalkan audio. Nah, jadi yang kita di sini ini masih ada braille, itu yang biasa kita gunakan.
2: Padahal kehadirannya saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebersihan di lingkungan sekolah sudah meragu, tapi...
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Lapas kelas 2A Sibolga mengoptimalkan sejumlah program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Bupati Nias Utara menegaskan komitmen dalam meningkatkan pendidikan melalui pelantikan 31 kepala sekolah. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Dukung program ketahanan pangan serta astacita Presiden Prabowo Subianto, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga mengoptimalkan sejumlah program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang bernilai ekonomis bagi warga binaan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Lapas sudah memberikan dampak positif dan penghasilan bagi warga binaan di Lapas Kelas 2A Sibolga ini. Optimalisasi yang bertujuan untuk mendukung program Astacita tersebut diharap juga menjadi pembekalan keterampilan sebagai modal sosial dan ekonomi bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat kelak. Tak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal, hasil produksi pembinaan mandiri ini juga telah memiliki skema pemasaran yang jelas. Sebagian besar produk memang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur Lapas Sibolga. Namun keberhasilan penjualan produk tersebut juga memberikan insentif finansial langsung kepada para pekerja. Tidak terlepas dari itu, Tri Purnomo, Kalapas Kelas 2A Sibolga juga berencana akan memasarkan produk mereka ke khalayak luas, khususnya untuk membantu program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka optimis dapat menyediakan suplai pangan yang dibutuhkan.
2: Untuk hidroponik dan perkebunan, untuk sementara kami masih menjual ke dapur lapas. Makanya kami sengaja mengundang dari pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD ini, siapa tahu ada kami bisa menjual produk keluar. Tadi seperti tempe, telur, kemudian sayur-sayur. Siapa tahu dari bawah Bapak anggota Dewan punya akses untuk ke MBG yang di luar. Jadi kami bisa memasarkan ke sana.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeptumori yang turun langsung meninjau program tersebut berkomitmen untuk membantu pemasaran produk dari Lapas Sibolga.
3: Luar biasa, hari ini kami saksikan bersama pimpinan dan anggota DPRD, ada 500 ya ekor ayam petelur yang sudah memperhasilkan, dan mudah-mudahan nantinya apabila warga binaan lapas buat kuta ini bisa keluar dan dia punya keterampilan ternak atau punya nama yang menanam hortikultura, ini menjadi sebuah kebaikan-kebaikan, tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatannya. Dan terima kasih Pak Kalapas, Bang Tri, ini sungguh luar biasa.
1: Melalui sinergi antara DPRD, Pemko Sibolga, dan Lapas Kelas 2A Sibolga, diharapkan hasil produksi warga binaan kelak dapat dipasarkan ke skala pasar yang lebih luas sebagai modal keterampilan mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Penyusunan Ramperda Penanggulangan Bencana yang saat ini tengah disusun oleh BPBD Nia Selatan diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memperkuat koordinasi semua pihak dalam penanganan bencana di Kabupaten Nia Selatan. Laporan Anover Solo.
4: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah Ramperda tentang penanggulangan bencana. Kehadiran aturan ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memperkuat koordinasi semua pihak dalam penanganan bencana di Kabupaten Nia Selatan. Kepala BPBD Nia Selatan Revi Falnahe mengemukakan sebagai wilayah yang rentan mengalami bencana geologi seperti gempa dan tsunami, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, perda ini dinilai penting sebagai acuan tentang langkah mitigasi dan penanganan bencana di Kabupaten Nia Selatan.
5: BPBD menyadari bahwa BPBD tidak bisa sendiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana, perlu PTRS di sini, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain juga dengan beberapa kejadian-kejadian kita yang terjadi, hal ini juga kami sudah laksanakan proses evakuasi. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, bagaimana misalnya kerusakan-kerusakan ini direhabilitasi dan direkonstruksi.
4: Revi Falnahe mengungkapkan tidak adanya aturan yang menjadi pedoman menyebabkan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri saat bencana terjadi. Hal ini menyebabkan penanggulangan bencana menjadi tidak efektif di tengah keterbatasan sarana-prasarana, SDM, dan juga anggaran kebencanaan. Sementara itu, penyusunan Ranperda tentang penanggulangan bencana Kabupaten Nia Selatan juga dinilai perlu memperhatikan mekanisme penanganan bencana hingga tingkat desa. Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Nia Selatan, Pebria Mantavena, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana juga menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa. Oleh karena itu, setiap desa diminta dapat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBDes guna memaksimalkan upaya pemerintah dalam penanganan bencana.
6: Agar dari seluruh desa dibuatkan sebuah anggaran belanja, apakah itu anggaran dana terduga, saya rasa ini tidak bersalah kalau kita buatkan itu. Sehingga bencana bencana yang mungkin skala yang lebih kecil bisa langsung ditangani langsung, dieksekusi langsung oleh.
4: Sebelumnya berbagai usulan telah disampaikan untuk penyempurnaan draft Ranperda tentang penanggulangan bencana Kabupaten Nia Selatan. Selain memperjelas peran setiap pihak, salah satu hal yang menarik pada Ranperda ini adalah pelibatan struktur adat Nias seperti Si Ulu atau Balugu, yakni istilah bagi kaum bangsawan Nias, serta mengadopsi kearifan lokal yang disebut Vondrake atau hukum adat Nias, sehingga persoalan penanggulangan bencana dapat lebih maksimal dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ana Verlis Hulu melaporkan.
0: Bupati Nias Utara Amizaro Waru menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pelantikan 31 kepala sekolah SD dan SMP. Laporan Munia Liharefa.

0: menjadi kepala sekolah.
1: Bupatinya Saudara Hamiza Robarubu melantik dan mengambil sumpah janji 31 kepala sekolah SD dan SMP di lingkungan pemerintah Kabupatennya Saudara. Pelantikan berlangsung di ruang aman Taveri Kabupatennya Saudara. Prosesi pengambilan sumpah janji jabatan turut disaksikan rohaniwan Katolik Juli Arugia STH. Dalam arahannya, Bupati Amizaro meminta para kepala sekolah yang baru dilantik menjalankan tugas dengan disiplin, santun, berintegritas, serta dekat dengan masyarakat. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar menjauhi praktik korupsi dan berbagai tindakan yang dapat merusak integritas, serta bekerja sungguh-sungguh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah juga menjadi perhatian. Bupati menekankan beberapa poin penting terkait kepemimpinan, di antaranya beban kepemimpinan yang secara otomatis melekat pada pribadi seorang pemimpin, baik langsung maupun tidak langsung.
0: Menjadi pemimpin otomatis memiliki beban secara langsung dan tidak langsung yang ada di dalam kepribadian. Jangan jadi kita pemimpin mengklai. Nah, ini banyak sekali ada pemimpin klai dia. Klai berhasil suara berdiri ya. Padahal kehadirannya saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebersihan di lingkungan sekolah sudah meragukan, tapi kelainnya sokir. Itu tidak boleh.
1: Bupati berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi teladan dan membawa perubahan positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupatennya Saudara. Munir Harifa melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat untuk membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Para daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Amerika Serikat, khususnya dalam membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Kerjasama tersebut juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan, Sumatera Utara memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Melaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam mengembangkan kerjasama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim. Surya juga memperkenalkan kawasan ekonomi khusus Semangke dan kawasan industri Medan kepada pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, Sumatera Utara memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, hingga tanaman kemenyan yang terus dikembangkan.
3: Ada Selat Melaka dan ada Samudra Hindia, yaitu langsung secara lepas itu dengan daerah-daerah India, Afrika, itu lepasnya. Lalu demikian, karena daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim yang mungkin bisa diharapkan dan banyak hal-hal yang meliputi perdagangan, kemudian investasi, kemitraan, dunia usaha, pendidikan tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia.
4: Lebih lanjut, Surya mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadikan mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerjasama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Dimulainya pembangunan jalan penghubung antara Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetae di Kabupaten Nia Selatan mendapat sambutan baik dari masyarakat dalam upaya memperlancar konektivitas antar wilayah. Laporan Anover Lesolo.
5: Pekerjaan pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetae Kabupaten Nia Selatan mulai dikerjakan pada Kamis 24 September 2026. Pekerjaan diawali dengan pengerahan alat berat untuk melakukan penggalian sebagai bagian dari pembangunan saluran parit dan tembok penahan. Pembangunan saluran air menjadi salah satu bagian penting dalam pekerjaan jalan tersebut. Saluran air yang berfungsi dengan baik dinilai menjadi kunci agar badan jalan tidak mudah mengalami kerusakan dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Camat Idanetae Sadar Miman Bulolo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan atas dimulainya pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas di wilayah Kecamatan Idanetai.
6: Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kadis PUTRI Selatan, dan juga kepada pelaksana kontraktor Deterius Sejahtera. Kelabu Tehontu Penoda. Kolaborasi adalah kekuatan.
5: Camat Idanetai menambahkan, pada awal pelaksanaan pekerjaan, masyarakat bersama para penghibah tanah turut hadir menyaksikan dimulainya proses pembangunan jalan tersebut. Dengan telah dimulainya pekerjaan ini, pembangunan jalan dari Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetai diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung proses pekerjaan sehingga pembangunan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan dan dimanfaatkan secara optimal. Seperti diketahui, jalan yang akan dibangun tersebut memiliki panjang 4,8 km dan ditargetkan selesai dalam waktu 120 hari dengan nilai pembangunan mencapai sekitar 19,1 miliar rupiah. Jalan ini nantinya menghubungkan Kabupaten Nias Selatan dengan perbatasan Kabupaten Nias serta menjadi jalur alternatif menuju Kota Gunung Sitoli dengan jarak tempuh yang lebih dekat dibandingkan melalui Kecamatan Lahusa. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
2: Cakupan cek kesehatan gratis di Kota Sibolga baru mencapai 18%, sehingga Dinas Kesehatan memperluas sasaran pemeriksaan ke sekolah. Berikut laporan James Franciscus.
7: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Sibolga baru mencapai 18% hingga menjelang akhir bulan September ini. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat pemerintah menargetkan cakupan CKG mencapai 46% dari total penduduk hingga akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Sri Wayuni kepada RRI pagi tadi mengatakan, peningkatan cakupan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk memperluas jangkauan, Dinas Kesehatan tidak hanya mengandalkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Pelaksanaan CKG kini juga diperluas dengan menyasar pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Pemeriksaan di sekolah disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan mencakup status gizi, tekanan darah, gula darah, mata, telinga, serta gigi. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak dini dapat membantu menemukan gangguan kesehatan pada anak dan remaja lebih cepat.
8: Oh, ini kan beda-beda klaster dia, telinga, kemudian TB-nya, kemudian jiwanya. Kemudian kalau untuk peserta didik kelas 7 itu HB-nya kita apalah, kan periksa tensi juga, hipertensi, kemudian apa namanya, DM-nya.
7: Sementara itu, seorang warga Kota Sibolga, Wiranta, saat ditemui RRI di kawasan SMA Negeri 1 Sibolga berharap informasi jadwal pemeriksaan semakin luas agar lebih banyak masyarakat mengikuti program tersebut.
9: Saya sangat terbantu sih dengan adanya program cek kesehatan gratis ini. Jadi kita bisa periksa kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi sekaligus tahu kan kondisi tubuh kita saat ini itu gimana. Ya menurut saya sebaiknya sih masyarakat memanfaatkan lah ya program ini. Jangan nunggu sakit dulu baru pergi berobat. Semoga program CKG ini terus berjalan lah dan semakin banyak masyarakat yang ikut memeriksa kesehatannya. Jadi kita bisa mengontrol nih kesehatan tubuh kita daripada harus tunggu sakit dulu.
7: Selain pemeriksaan di sekolah, masyarakat Kota Sibolga dapat mengikuti CKG melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau gejala penyakit. Warga juga dihimbau mengikuti anjuran petugas setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Sibolga berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga cakupan CKG dapat memenuhi target 46% pada akhir tahun ini. James Mulperkan.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri Gunung Sitoli turut ambil bagian dalam Festival Literasi Kota Gunung Sitoli tahun 2026 dan menyebarkan semangat literasi. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulala.
10: Selama 3 hari, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Gunung Sitoli mengikuti Festival Literasi Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang digelar di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli. Kepala SLB Gunung Sitoli Eka Karsazendrata mengatakan, Ia mengapresiasi pelaksanaan festival tersebut yang memberi kesempatan kepada SLB yang dipimpinnya mendirikan stan dan memamerkan berbagai hal yang mendukung literasi bagi kaum disabilitas. Menurutnya, semangat literasi juga ada di kalangan disabilitas, di mana dalam membaca, mereka mengandalkan panca indera dan kemampuan menguasai huruf Braille.
11: Nah sebenarnya mudah kalau mereka sudah kuasa itu. Nah, contohnya untuk yang tunanetra. Nah jadi itu lebih pada bagaimana mereka akan, kalau tunanetra itu kan yang otomatis mereka tidak bisa melihat kan. Nah bagaimana mereka yang bisa membaca itu, tentu mereka itu diajari untuk menggunakan Braille.
10: Oke.
11: Okay. Ya dan juga mengandalkan audio. Nah, jadi yang kita di sini ini masih ada Braille. Itu yang bisa, yang biasa kita gunakan. Dan untuk contohnya yang tunarungu, kita lebih ke bahasa isyaratnya.
10: Oh,
11: nah ini bahasa isyaratnya ada.
10: Oke, okay, ini. Oke.
11: Okay. Kebetulan guru-guru kita juga banyak yang sudah menguasai apa bahasa isyarat.
10: Hmm.
11: Nah, jadi kalau untuk yang disabilitas intelektual itu sendiri, itu lebih kita menggunakan media atau seperti gambar.
10: Ia juga mengapresiasi animo pengunjung ke stan tersebut setiap hari. Mereka belajar huruf Braille dan bahasa isyarat. Ini menunjukkan empati dan rasa peduli pada dunia disabilitas. Menurutnya, bahasa isyarat bisa dipelajari dengan mudah, apalagi jika yang berbakat.
11: Tergantung, Kak. Kalau kita punya bakat, cepat. Oh, karena rata-rata yang gurunya yang menguasai bahasa isyarat itu, kita belajar untuk bahasa isyarat tidak tapi otodidak. Nah, jadi satu intinya bahwa kita punya kemauan
10: untuk okay.
11: belajar.
10: Oke.
11: Okay. Nah, mudah tidaknya ya tergantung kepada pribadi seseorang.
10: Selain itu, ia juga mengapresiasi gedung perpustakaan Kota Gunung Stoli yang sudah menyediakan jalur bagi pengguna kursi roda. Meskipun buku-buku yang ada, sepengetahuannya masih untuk umum. Dan ia berharap ke depan di perpustakaan Kota Gunung Stoli juga disediakan juru bahasa isyarat. Indah Febrianti Bulole melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di MLI siang hari ini akan ditemani oleh Salsa ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti untuk Anda semua yang ini perlu bergabung di MLI siang hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Jadi ya pendengar, siang hari ini tentunya Anda bisa request lagu pilihan Anda di MLI bersama Salsa. Baik, langsung saja kita angkat dari line telepon. Sudah ada siapa ini yang bergabung? Halo MLI.
1: Puteri lagu Indonesia mantap kali, Mbak. Assalamualaikum Kak Salsa.
0: Waalaikumsalam. Mantap kali, Mbak. Ada Ririn di Galang.
1: Iya, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Ririn, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, baik sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Di sana panas kah cuacanya, Ririn?
1: Mendung Kak.
0: Oh, mendung di sana.
1: Udah gelap pun mendungnya. Dari semalam di sini hujan, sampai tadi malam juga hujan.
0: Walah.
1: Tengah hari lah pokoknya, semalam sampai tadi malam. Terus tadi pagi juga nggak ada mataharinya. Ada sebentar, sekarang udah gelap lagi.
0: Waduh. Iya sih Ririn, di sini dari semalam itu ya, dari habis dari sebelum maghrib sampai jam 11 malam hujannya nggak berhenti-berhenti.
1: Iya, di sana kan udah hujan kan Kak. Di sini tuh udah gelap.
0: Ya ampun. Ah,
1: berarti nggak hujannya ini gitu kan?
0: Kan biasa seringnya kayak gitu ya.
1: Udahlah nggak apa-apa lah. Mana lagi ada yang meninggal kan? Begitu sampai ambulannya langsung petirnya kuat. Hujan sampai malam, sampai jam berapa hujannya?
0: Iya, diguyur hujan kayaknya semua semalam ya.
1: Iya, diberkati ya kan Kak.
0: Iya.
1: Terus sampai tadi pagi lah, gelap mendungnya juga. Terus tadi ada matahari sebentar, sekarang udah gelap lagi.
0: Waduh,
1: kayaknya
0: pokoknya
1: mau jatuh lagi deh nih Kak hujan.
0: Di sini nih lagi panas-panasnya ini di luar, tapi nggak tahu bentar lagi ya, karena nggak bisa diprediksi sekarang ini untuk cuacanya.
1: Ya, memang iya Kak. Tadi pun di sini juga alhamdulillah lah ya kan, panas gitu kan jemur. Rupanya udah redup, sekarang udah gelap mendungnya.
0: Gelap lagi ya, tapi ya sudahlah, kita nikmati saja cuacanya ya Ririn ya.
1: Iya Kak, udah makan Kak Salsa?
0: Udah, baru selesai makan Ririn.
1: Apa tadi menunya kepo dong?
0: Makan tadi pakai ayam penyet.
1: Ih mantap lah.
0: Iya, menu makan kalau misalnya udah di kantor pasti itu aja.
1: Iya, kalau ayam penyet sambalnya Kak yang paling enak.
0: Oh iya benar. Iya, setuju Ririn.
1: Pokoknya menggairahkan selera makan lah itu.
0: Iya, walaupun kita kepedesan tapi kayaknya nagih gitu ya, mau makan aja lagi
1: betul,
0: gitu ya.
1: Sempurna kan Kak kenyangnya kan.
0: Iya. Oke, dari Ririn kalau gitu mau diputerin lagu apa nih Ririn siang ini?
1: Lagunya apa dia kayak yang ada di list?
0: Di list ini ada Astrid dengan Terpukau.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ini di sini ada Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam.
1: Iya. Yeah.
0: Terus di sini ada Tulus Teh Hijau Ririn.
1: Itu aja Kak. Tak Pernah Padam.
0: Tak Pernah Padam. Wih. Api cintanya selalu menggelora ya.
1: Pokoknya selalu menyala lah, enggak pernah padam ya. Kalau udah mau padam, menyala lagi.
0: Dihidupkan lagi. Oke deh Ririn.
1: Iya Kak, terima kasih ya Kak.
0: Sama-sama Ririn. Amin.
1: Sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Ririn di Galang ya yang ikut bergabung untuk siang hari ini. Lanjut lagi Salsa bacakan dari WhatsApp ya. Ada Miftah katanya mau diputarkan lagunya Astrid saja yang Terpukau Kak Salsa. Siang hari ini juga di seputaran rumahku lagi panas terik katanya. Wah, di mana ini rumahnya? Boleh diinfokan kah? Ya, di mana? Karena Ririn di Galang katanya lagi redup ya, lagi gloomy. Sepertinya mau turun hujan sebentar lagi di sana. Tapi kalau untuk seputaran Jalan Gatot Subroto siang hari ini ya pendengar, lagi panasnya wah luar biasa mencekam. Masih menyala-nyala ini apinya di luar sana. Baiklah kalau gitu Salsa putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya pendengar. Nanti masih akan Salsa temani di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat JKN, setelah selesai dirawat di rumah sakit, terkadang pasien masih membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan. Untuk itu, dokter akan memberikan surat kontrol sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Surat kontrol dapat diberikan kepada pasien pasca rawat inap maupun pasien rawat jalan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan sesuai indikasi medis bukan atas permintaan pasien. Pastikan datang sesuai tanggal yang tertera, karena surat kontrol berlaku untuk satu kali kunjungan. Jika belum jadwal kontrol terjadi kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung datang ke IGD untuk mendapatkan penanganan. Jika berhalangan hadir pada jadwal kontrol, segera hubungi pihak rumah sakit. Pastikan juga status kepesertaan JKN selalu aktif agar pelayanan kesehatan dapat digunakan saat dibutuhkan. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI bersama saya menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ini kru bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0816

0: kesukaannya Mas Raden ya. Katanya suka ini, suka apa namanya? Aduh lupa lagi bilangnya, apa bilangnya? Ayo, suka terharu mendengar lagu dari Cassandra yang Cinta Terbaik. Baik, siap, nanti saya putarkan lagunya ya. Lanjut dari line telepon, kita angkat dulu, sudah ada siapa ini yang bergabung? Halo, MLI.
1: Putri lagu Indonesia Mantap Kaliba.
2: Mantap Kaliba. Ada Cynthia di Mabar.
1: Iya, kok lama kali salsa?
2: Iya, salsanya makan-makan dulu sebentar ya, Cynthia.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
2: Isi tenaga dulu, Cynthia, dicicil-cicil.
1: Oh iya,
2: iya. Gimana nih kabarnya Cynthia hari ini?
1: Kabarnya baik, ya, kok satu gimana?
2: Sama, alhamdulillah baik, Cynthia.
1: Baik ya.
2: Iya. Di sana Cynthia gimana nih cuacanya? Di sini udah tadi agak terang kan. Ini sekarang udah redup dia di sini.
1: Di sini masih panas ya, panas terang.
2: Oh, di sana panas?
1: Heeh, enggak ada mendungnya.
2: Oh, enggak ada mendungnya.
1: Enggak ada.
2: Oh, seharian kah Cynthia dari pagi tadi atau gimana?
1: Iya, dari pagi ada hujan gitu. Semalam terang-terang juga gitu.
2: Oh, gitu. Oh, tapi semalam di sana di Mabar hujan juga Cynthia, hujan lebat.
1: Gak ada hujan.
2: Masa sih?
1: Iya, ada hujan, Pak.
2: Ya ampun. Dari ya, berarti bisa malam mingguan lah ya.
1: Enggak ada, kita nunggu.
2: Oh, dari semalam berarti enggak ada hujan ini ya?
1: Enggak ada hujan.
2: Ya ampun, di sini hujan terus loh, Cynthia.
1: Agak lain ya.
2: Iya, kok bisa-bisanya? Kayaknya perasaan dengar cerita orang gitu kan. Iya, tadi malam ini kali ngeri kali hujannya enggak berhenti-berhenti. Tapi ternyata di Mabar enggak hujan sama sekali ya, Cynthia?
1: Enggak tahu, cuma enggak kena hujan sini.
2: Aduh, ini nih ajaib ini berarti Cynthia di Mabar.
1: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Cynthia mau diputerin lagu apa Cynthia siang ini?
1: Lagu itu coba tuliskan lah coba.
2: Dari siapa?
1: Dari Agnes Monica.
2: Agnes Monica mau yang mana itu?
1: Ya, teruskanlah.
2: Teruskanlah.
1: Iya.
2: Oke deh, boleh Agnes Monica teruskanlah ya.
1: Iya.
2: Oke, nanti saya putarkan spesial untuk Cynthia.
1: Kita menunggu kamu kabar, supaya di pagi tuh.
2: Lagi-lagi menunggu kabar?
1: Kamu kabar itu yang supaya di pagi sebelah.
2: Sabar Cynthia ya, mudah-mudahan sesegera mungkin bisa kembali terdengar frekuensinya.
1: Aku udah lama gak ngomong sama penyanyi berdua, udah lama.
2: Oh ayo. Gitu, rindu menyapa ya. Iya, mudah-mudahan nanti malam udah bisa, kita tunggu aja ya Cynthia ya.
1: Allah ya.
2: Oke deh, terima kasih Cynthia sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Cynthia di Mabar ya, yang baru saja ikut bergabung untuk siang hari ini. Yang masih mau bergabung, pendengar Salsa mengajak Anda semua tentunya ya untuk bergabung di MLI siang hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari line telepon juga boleh di 0618463116. Baik, dari line telepon kita angkat lagi.
2: Halo, MLI.
3: Lagu Indonesia Mantap Kali, Mbak.
2: Mantap Kali, Mbak. Iya, selamat siang, Bang RJ.
3: Karena ada 70 loh.
2: Udah tanda, Bang RJ.
3: Ini kan 70, saya tahu cara suara aku.
2: Tahu dong. Mau disembunyikan sebagaimanapun tetap tahu tanda, Bang RJ. Iya. Kan kayak Bang RJ bilang, oh ini anaknya dukun ini berarti ya.
3: Oke, Bang RJ sangat betul.
2: Iya. Bang RJ, apa kabar Bang RJ?
3: Oh, kabar abangmu yang sehat, Mbah.
2: Oh, yang sehat, Mbah ya.
3: Pulang gereja langsung makan makin sehat lah.
2: Wih, makin tambah semangat tadi ya Bang RJ.
3: Pulang ke ibadah gereja ya kan, semangat langsung makan pula.
2: Waduh. Kalau di cuaca di sana gimana Bang RJ?
3: Agak-agak mendung, Pak.
2: Oh, agak-agak mendung di sana. Sama di sini juga nih.
3: Tadi malam turun hujan memang di sini tadi malam.
2: Oh, lama enggak hujannya di sana?
3: Ya pokoknya deras lah, lama juga lah.
2: Oh iya, sama di sini pun juga. Dari sore sampai malam sampai jam 11 hujan

0: panas di sini Bang RC.
1: Mulai jam berapa hujan dari mana?
0: Mulai dari jam berapa ya? Jam 6 sih sepertinya kalau nggak salah.
1: Oh ya? Karena di sini malam hujan mulai ya sore lah, sore mulai sampai malam lah.
0: Sampai malam ya?
1: Sampai malam nggak tidur apa? Nggak tidur minum bandre.
0: Oh nggak jadi minum bandre?
1: Kemarin jam hujan lah.
0: Iya juga ya.
1: Nggak bisa keluar. Mau hujan ya kan?
0: Iya. Nanti yang tadinya mau buang angin jadi masuk angin ya.
1: Pakai di situ bangun bandre karena pengaruh turun hujan salah satu.
0: Iya betul. Oke lah kalau gitu, Bang RJ, apa nih lagu kita siang ini?
1: Bisa Bang RJ lagu yang kemarin itu, lagu apa? Lagu dari Walid dan judulnya Baik-Baik Sayang.
0: Baik-Baik Sayang, boleh. Silakan Bang RJ, nanti kita putarkan ya.
1: Suka dengar lagu itu, enak dengar lagu itu.
0: Oh iya, apalagi siang-siang kayak gini menyejukkan hati ya Bang RJ.
1: Terima kasih suka Bang mendengar lagu itu.
0: Oke deh, siap, nanti kita putarkan.
1: Dari Wali Bandnya Baik Sayang ya.
0: Oke, siap Bang RJ.
1: Oke, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Bang RJ.
1: Kita sukses, Tuhan memberkati.
0: Iya, terima kasih. Baik, ada Bang RJ yang baru laporan dia katanya ya. Memang kalau dengar suara Bang RJ ini menggelegar sampai se-Indonesia ya Bang RJ. Baiklah kalau gitu pendengar, Salsa putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request. Nanti masih akan terus Salsa temani di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Pada pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti kita sudah berada di penghujung MLI juga ya untuk di siang hari ini bersama Salsa. Salsa bacakan juga requestan dari WhatsApp yang sudah masuk untuk siang hari ini, memasuki segmen terakhir. Ya, dari WhatsApp di sini ada Lina, katanya mau diputarkan lagunya The Rain yang judulnya Lagu Kita Berdua. Oke, siap, nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya sebagai penutup ya untuk MLI di siang hari ini bersama Salsa. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda semua pendengar yang sudah menemani Salsa siaran dan sudah ikut bergabung di MLI siang hari ini. Selamat berhari Minggu ya, selamat menikmati hari libur Anda. Mudah-mudahan weekend kali ini membawa kesan yang sukacita ya. Jadi besok ketika kita kembali beraktivitas di hari Senin bisa kelihatan ya aura-aura kemenangan dan kesenangannya terpancar, agar bisa melakukan segala aktivitas kita tentunya dengan semangat, dengan ceria, dengan bahagia tentunya ya pendengar. Sekaligus juga Salsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Nantinya akan ada rekan Salsa, ada Rafika yang akan menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di hari Minggu ini. Ya, ini adalah minggu terakhir di bulan September ya. Sudah tanggal 27 September 2026. Kenapa sih ngomongnya jadi belibet ya? 3 hari lagi kita menuju Oktober, enggak terasa ya. Ini untuk orang-orang yang berzodiak apa ini? Tapi kita enggak akan ngomongin zodiak di sini. Kalau Vika pribadi enggak percaya sama zodiak-zodiakan ya. Tadi sudah ada Dewa 19 di sore hari ini ya. Mistikus cinta. Tapi pastinya masih banyak sekali informasi ya, dan juga lagu-lagu yang akan Vika hadirkan untuk Anda di Minggu sore ini. Dan pastinya juga nanti kita akan seru-seruan ya, pasti apa sih? Ya udah deh kalau kayak gitu. Ini kita mau hadirkan dari Gigi dengan My Facebook.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia.

0: 14 Mei dan Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Bapak itu sampai ke jalan dan ke rumah warga, terus jalan terputus.
2: Hanya banyak anak flu tapi tidak demam, tapi penyakit influenza menyebabkan demam tinggi.
0: Sari berita. Banjir rendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat. Perubahan cuaca seperti saat sekarang ini membuat anak lebih rentan terkena influenza. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Rafika Putri. Banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Langkat dan mengganggu akses jalan warga. BPBD Langkat memantau kondisi serta menyiapkan perahu karet untuk kebutuhan evakuasi. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Luapan air itu sampai ke jalan dan ke rumah warga.
3: 3 kecamatan di Kabupaten Langkat terdampak banjir, yakni Padang Tualang, Sawit Seberang, dan Wampu. Di Kecamatan Padang Tualang, banjir terjadi akibat luapan air setelah hujan deras sejak malam hari. Akibatnya, akses jalan sempat terputus, namun kondisi air kini berangsur turun. Di Kecamatan Sawit Seberang, luapan air sungai sempat menggenangi Desa Alur Gadung. Kondisi air di wilayah tersebut juga mulai berangsur turun. Sementara di Kecamatan Wampu, ketinggian air mencapai 10 hingga 50 cm. Genangan membuat jalan poros desa sepanjang sekitar 200 meter tidak dapat dilalui. Warga sementara menggunakan jalan alternatif melalui Dusun 1 Bukit Gantung di Desa Mekarjaya. Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Langkat Muhammad Ansari pada Minggu 27 September mengatakan, hingga kini masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing, sementara petugas terus memantau perkembangan.
4: Sampai dengan saat ini kita masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing dan tim BPBD memantau terus perkembangan dan juga kita sudah menyiapkan 2 perahu karet di Kecamatan Padang Tualang untuk membantu apabila masyarakat membutuhkan dan mudah-mudahan kita berdoa banjir dapat segera surut dan masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana biasa.
3: Perkembangan kondisi sungai juga menjadi perhatian terutama di kawasan Batang Serangan. Warga melaporkan permukaan sungai Batang Serangan kembali naik. Rio Nopiansah, warga setempat, mengatakan jalan menuju penyeberangan darurat atau jembatan alternatif menuju Batang Serangan kini kembali tergenang. Ketinggian air disebut naik sekitar 2 meter dari kondisi biasanya.
5: Jalan menuju ke penyeberangan darurat atau jembatan penyeberangan alternatif menuju Batang Serangan sudah digenangi air dan ketinggian naik kurang lebih sekitar 2 meteran dari tempat biasanya. Tinggi juga ya, tidak bisa nyebrang karena derasnya air, sampahnya lagi, takut untuk nyebrang.
3: BPBD Kabupaten Langkat berharap hujan tidak kembali turun, sehingga banjir dapat segera surut dan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian, Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
1: Akses jalan terputus.
0: Pemerintah Kabupaten Toba mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap ketiga untuk 24.713 penerima manfaat. Total bantuan beras untuk Kabupaten Toba tahun ini mencapai 741 ton dan berikut laporan James Franciscus.
6: Pemerintah Kabupaten Toba meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga periode Juli hingga September 2026. Peluncuran dipimpin Bupati Toba, Effendi Napitupulu, di kantor desa Bonandolo 3, Kecamatan Balige. Bupati Effendi mengatakan program ini merupakan tindak lanjut arahan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat. Untuk Kabupaten Toba, total alokasi cadangan pangan pemerintah mencapai 741.350 kg sepanjang tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 24.713 kepala keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toba.
7: Begitu juga kepada pihak bulog, kami mengucapkan terima kasih banyak atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat ini. Dan harapan kami kiranya kita dari pemerintah daerah, dari jajaran pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari bulog untuk pelaksanaan program-program penyerahan bantuan khususnya penyerahan bantuan cadangan pangan beras.
6: Pemerintah Kabupaten Toba berharap distribusi bantuan pangan berlangsung lancar, transparan, tepat waktu, serta tepat sasaran. Program tersebut juga merupakan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga beras. James melaporkan.
0: Perubahan cuaca membuat anak lebih rentan terkena influenza. Penyakit yang sering dianggap sebagai flu biasa ini perlu ditangani dengan tepat karena dapat menimbulkan komplikasi. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Di tengah perubahan cuaca, anak menjadi rentan terserang virus influenza. Dokter anak Riri Firzan Putri mengatakan, influenza merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan berbeda dengan flu biasa atau common cold yang umumnya tidak menimbulkan demam tinggi. Menurutnya, influenza disebabkan oleh virus influenza A dan B, sementara flu biasa disebabkan oleh rhinovirus atau coronavirus. Gejala influenza biasanya ditandai demam tinggi hingga 38 derajat Celcius, sakit kepala hebat, nyeri otot, dan kelelahan. Riri menyebut orang tua perlu segera membawa anak ke fasilitas kesehatan bila demam tinggi muncul mendadak disertai lemas dan kesulitan bernapas.
2: Sering sekali terjadinya kesalahpahaman tentang influenza ini oleh orang tua. Flu dengan influenza itu berbeda. Jadi mulai dari virusnya, kalau pada influenza itu kan virusnya influenza A, influenza B. Dan pada kalau influenza yang flu, seperti yang selama ini anak kita sering flu, seperti itu, dikatakan bahwa itu adalah common cold. Untuk jenis demamnya pada penyakit flu, makanya banyak anak flu tapi tidak demam. Tapi pada penyakit influenza menyebabkan demam tinggi, kita sampai di atas 38.
8: Lebih lanjut, Riri menambahkan, penting bagi orang tua untuk berkonsultasi kepada dokter dan tidak memberikan antibiotik tanpa saran tenaga medis. Penggunaan antibiotik tanpa pengawasan dokter justru dapat menyebabkan resistensi obat pada anak. Untuk mencegah penularan, Riri menjelaskan, penting menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, ia menghimbau masyarakat melakukan vaksinasi influenza yang dapat diberikan mulai dari usia 6 bulan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor MURI melalui vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan dan vaksinasi digelar serentak di seluruh kabupaten dan kota. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan. Surya menambahkan, keberhasilan meraih rekor MURI ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah kabupaten kota untuk terus memperluas cakupan vaksinasi.
9: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
10: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
11: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
10: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Bebas rabies di tahun 2030.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai mengembangkan budidaya bawang merah di Kecamatan Naborambe. Pengembangan ini menargetkan hasil panen hingga 13 ton per hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
13: Bawang merah, ini nanti harapannya biar nanti banyak.
14: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai mengembangkan budidaya bawang merah di Kecamatan Naborambe. Penanaman perdana dilakukan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan Jati Kesuma Jaya di Dusun 1 Desa Jati Kesuma. Penanaman 2 ton bibit dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan target produksi 10 hingga 30 ton bawang merah. Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan meminta penyuluh pertanian dan dinas pertanian aktif mendampingi petani sejak penanaman hingga panen. Pendampingan juga dimintanya tidak terhenti pada penyuluhan, akan tetapi dilakukan langsung di lapangan untuk mengetahui dan menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh petani.
13: Menanam perdana bawang merah, ini nanti harapannya biar nanti banyak masyarakat di sini yang akan juga membudayakan tanaman bawang. Tadi saya dengar hasil dari budidaya bawang ini lebih menjanjikan ya dibanding sawah, dibanding padi ya. Mudah-mudahan ini nanti hasilnya juga bisa mengangkat kesejahteraan petani ya.
14: Terkait akses menuju lahan pertanian, ia meminta kebutuhan drainase dan parit menjadi perhatian terlebih dahulu agar aliran air tetap lancar. Sedangkan usulan perbaikan jalan selanjutnya akan dikaji Badan Perencana Pembangunan Daerah atau BAPEDA sesuai kewenangan perangkat daerah terkait. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Deli Serdang melalui dana APBD juga memberikan alat dan mesin pertanian Alsintan berupa traktor roda 2 dan kultivator. Alsintan tersebut akan ditempatkan di kantor unit pelaksana teknis atau UPT dan dapat dipinjam secara gratis oleh petani. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pelantikan sebanyak 31 kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Nias Utara menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan. Berikut laporan Munieli Hareva.
15: Bupati Nias Utara Amizaro Warubu melantik dan mengambil sumpah janji 31 kepala sekolah SD dan SMP di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. Pelantikan berlangsung di ruang aman Taferi Kabupaten Nias Utara. Prosesi pengambilan sumpah janji jabatan turut disaksikan rohaniwan Katolik Juli Arugia STH. Dalam arahannya, Bupati Amizaro meminta para kepala sekolah yang baru dilantik menjalankan tugas dengan disiplin, santun, berintegritas, serta dekat dengan masyarakat. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar menjauhi praktik korupsi dan berbagai tindakan yang dapat merusak integritas serta bekerja sungguh-sungguh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah juga menjadi perhatian. Bupati menekankan beberapa poin penting terkait kepemimpinan, di antaranya beban kepemimpinan yang secara otomatis melekat pada pribadi seorang pemimpin baik langsung maupun tidak langsung.
16: Menjadi pemimpin otomatis memiliki beban secara langsung dan tidak langsung yang ada di dalam kepribadian. Jangan jadi kita pemimpin mengklaim. Nah ini banyak sekali ada pemimpin klaim ya. Klaim berhasil cuaya berdiri ya. Padahal kehadirannya saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebersihan di lingkungan sekolah sudah meragu, tapi kelainnya is okay. Itu tidak boleh.
15: Bupati berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi teladan dan membawa perubahan positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara. Munieli Hareva melaporkan.
0: Desa Paropo di Kabupaten Dairi dikenal sebagai salah satu sentra bawang merah di kawasan tepian Danau Toba. Komoditas ini menjadi unggulan sekaligus sumber penghidupan masyarakat setempat. Berikut feature bawang merah Paropo, harapan dari tepian Danau Toba. Berita feature ini disampaikan Raihan Putri.

0: hamparan perbukitan hijau di tepian Danau Toba menjadi latar kehidupan masyarakat Desa Parupo, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Di desa inilah, bawang merah tumbuh sebagai komoditas andalan masyarakat. Didukung udara sejuk dan tanah yang subur, pertanian bawang merah menjadi salah satu sumber penghidupan warga. Di lahan-lahan pertanian yang mengikuti kontur perbukitan, para petani memulai proses tanam dengan penuh ketelitian. Salah seorang petani bawang merah di Desa Parupo, Boru Silalahi, mengatakan masa tanam bawang merah umumnya sekitar 2 bulan, meski hasilnya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ia menjelaskan, faktor cuaca menjadi penentu utama keberhasilan panen. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman, petani memanfaatkan air dari pegunungan yang dialirkan ke lahan menggunakan alat sederhana. Ketersediaan air menjadi faktor penting, terutama saat musim kemarau. Perawatan tanaman juga dilakukan secara rutin mulai dari pemupukan hingga penyemprotan untuk menghindari hama.
1: Di bulan kemarin ini ditanam, umurnya 2 bulan, kadang-kadang lebih dari 2 bulan, kadang-kadang. Tergantung hawanya, kalau hawa bagus mau juganya dapat ditanam 100 kilo lebih dari seton. Mau juga tergantung hawa, hawanya kalau bagus gitu. Dari gunung pakai kincir, ada temu nampak di sini nggak jalan airnya. Dari gunung lah pakai apa, selang kayak gini-gini mutar-mutar itu. Itulah nanam ini, makanya jadi ini. Kalau enggak ada air, enggak bisa jadi.
0: Hasil panen bawang merah dari Desa Parupo tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal. Para pedagang pengumpul atau toke datang langsung ke lahan pertanian untuk membeli hasil panen warga. Dari desa ini, bawang merah kemudian didistribusikan ke berbagai daerah, seperti Medan hingga wilayah lain di Sumatera Utara. Aktivitas ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat setempat. Boru Silalahi menjelaskan, keberadaan toke sangat membantu petani dalam memasarkan hasil panen, sehingga mereka tidak perlu repot mencari pasar sendiri.
1: Datang toke ke sini, Medan, dari Sikalang, dari Ciater, banyak datang toke. Kalau udah dia apa ini nanti, kalau udah bisa, inilah digantung lainnya seminggu nanti. Udah agak kering, dipotong. Habis dipotong, datanglah toke. Enggak pala kita menjual ke Medan, enggak pala datangnya toke ke sini.
0: Tak hanya sebagai sumber penghidupan, aktivitas pertanian bawang merah di Desa Parupo kini juga berkembang menjadi daya tarik wisata berbasis agrowisata. Wisatawan yang datang dapat menyaksikan langsung proses panen hingga pemotongan bawang di lahan pertanian warga. Pengalaman ini menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat dataran tinggi yang sederhana dan penuh nilai. Perpaduan antara aktivitas pertanian dan panorama alam Parupo menjadikan wilayah ini tidak hanya sebagai sentra produksi bawang merah, tetapi juga sebagai destinasi wisata tematik berbasis pertanian di Kabupaten Dairi. Dari tanah yang subur di tepian Danau Toba, bawang merah Parupo tumbuh bukan sekadar komoditas, melainkan juga menjadi cerita tentang kerja keras, kearifan lokal, dan potensi desa yang terus berkembang. Demikian feature produksi RRI Medan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Vika mau kembali nih, mau mengucapkan selamat sore pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama Vika di sore hari ini. Gimana hari minggunya hingga pukul 16 ini ya? Ini kalau kita lihat cuaca di luaran sekarang nih ya, kalau untuk jalan-jalan sore, kalau untuk sekedar keliling-keliling ya, kayaknya enak sekali ya. Cuacanya juga nggak terlalu panas, cerah juga ya, cocok lah untuk menikmati beberapa jam terakhir sebelum besok Senin. Ingat ya, besok Senin. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, kita memang harus menjalani hari-hari kita ya, karena memang sudah itulah nyatanya. Baik, nah dengar, pastinya hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, nanti Vika akan terus menemani Anda, memberikan informasi-informasi untuk Anda pastinya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik ya. Masih bersama Rafika Putri, pastinya di sini. Siapa di sini untuk Anda pendengar yang hobi mengoleksi ya? Kan ada banyak benda-benda yang bisa kita koleksi ya. Mungkin dari kaset atau mungkin baju-baju band ya, merchandise-merchandise-nya itu kan pastinya banyak. Ada salah satu mungkin yang masih banyak melakukannya itu mengoleksi perangko ya. Mungkin ada dari kita yang lahirnya tuh kita tuh sudah tidak menggunakan perangko lagi ya. Mungkin ada yang belum tahu perangko itu apa juga ya. Perangko tuh biasanya kalau kita mau mengirim surat, tapi biasanya itu dulu ya, itu kayak ditempelin gitu perangko gitu. Gimana sih Pika jelasinnya? Seperti itulah ya pastinya. Nih kalau kita ngomongin tentang perangko, nih ada namanya hobi mengoleksi perangko atau filateli ya. Ini masih menjadi kegiatan yang pastinya menarik bagi masyarakat kita nih. Tapi ini bukan sekedar cuma untuk mengumpulkan perangkonya saja. Jadi filateli ini juga jadi cara untuk mempelajari sejarah, budaya, dan pastinya perkembangan dunia pos ya. Ini kita lansir juga dari filateli.id. Filateli ini kan merupakan hobi mengoleksi dan mempelajari perangko serta benda-benda pos lain seperti sampul surat, cap pos, hingga kartu pos. Jadi istilah si filateli tadi berasal dari bahasa Perancis yang disusun dari kata Yunani philos yang berarti cinta, dan ateleia yang berkaitan dengan bebas biaya. Jadi hobi ini sejarahnya itu ternyata sudah panjang sekali ya, karena perangko pertama kali di dunia itu Penny Black itu diterbitkan di Inggris pada tahun 1840, dan setelah itu masyarakat itu mulai tertarik sekali untuk mengoleksi perangko karena desainnya itu beraneka ragam ya, sekaligus punya nilai informasi tadi. Tapi sementara di Indonesia sendiri, sejarah penggunaan perangko ini dimulai sejak masa kolonial Belanda. Jadi perangko pertama itu digunakan di Hindia Belanda, diterbitkan pada 1 April 1864. Jadi menurut filateli.id ini, salah satu hal yang membuat filateli menarik adalah nilai sejarah dan budaya yang terdapat dalam setiap perangko itu tadi. Karena perangko dapat menampilkan tokoh, peristiwa, flora dan fauna, arsitektur, hingga kebudayaan suatu negara.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dari Ungu. Kau tercipta untukku, ya, tercipta untukku. Memang kalau udah hal yang ditakdirkan untuk kita, sampai kapanpun emang baliknya tuh bakal ke kita juga, ya. Siapa di sini yang tumblernya banyak? Karena kan kita sekarang ini kalau minum itu bahkan di rumah kita udah nggak mau pakai gelas. Kenapa? Tumbler sekarang mungkin salah satunya adalah kita tuh jadi rajin minum karena di tumbler itu kan banyak kayak isinya, ya. Jadi langsung aja mungkin kan banyak dari kita bahkan yang malas gitu untuk gerak ambil minum aja. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tumblernya ini, ya, terawat atau enggak? Karena, ya, ini ternyata memilih kriteria tumbler itu terus merawat itu juga ada cara-caranya, ya. Tapi salah satu memilih kriteria tumbler nih mungkin untuk Anda yang mau menambah koleksi tumblernya, ya, itu bisa memilih salah satunya dari materialnya. Kita tuh harus milih tumbler yang terbuat dari stainless steel food grade, ya, karena aman, tahan karat, dan enggak bereaksi dengan minuman. Jadi hindari bahan plastik yang mengandung BPA. Coba lihat dulu nih, ada enggak tumblernya yang sudah dibeli tuh mengandung bahan plastik BPA. Dan juga nih pastinya kemampuan insulasinya. Jadi perhatikan juga nih kemampuan tumbler dalam menjaga suhu minumannya. Tumbler yang baik mampu menjaga minuman tetap dingin hingga 24 jam atau panas setelah 6 sampai 12 jam. Dan pastikan juga, ya, desain dan ukurannya gitu. Jadi pertimbangkan juga nih kalau membeli tumbler, jangan nanti kita beli tumbler yang 500 mili gitu kan, ya, kita ngerasa kok ini kecil sekali, ya, tapi malah kita beli gitu. Mungkin pilih yang 900 mili ke atas, itu ideal juga, ya, untuk hidrasi sepanjang hari. Dan pastinya juga beberapa tumbler itu dilengkapi fitur tambahan seperti sedotannya, ya, straw-nya gitu, lapisan keramiknya atau desain ergonomisnya yang memudahkan penggunanya. Itu dia. Dan pastinya cara merawat tumbler itu seperti biasa, kita harus cuci tumbler itu secara rutin setelah digunakan dengan air hangat dan sabun yang lembut gitu dia. Jadi hindari menggunakan sikat kasar yang dapat merusak permukaan si tumbler itu. Dan pastinya untuk menghilangkan noda atau bau membandel itu gunakan campuran air dan cuka. Dan kita juga harus mengeringkan tumbler itu secara menyeluruh sebelum disimpan untuk mencegah pertumbuhan si bakteri itu tadi. Dan pastinya tumbler harus disimpan di tempat yang kering dan juga bersih.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10 ribu kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Yura Yunita dan juga Glenn Fadli ya, itu Cinta dan Rahasia. Oke, dan pendengar, kita lansir lagi ya dari rri.co.id ya, ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat gak hanya menyajikan aksi para pembalap di lintasan ya. Jadi salah satunya itu adalah band Ungu Pasha. Ini dipastikan ikut memeriahkan rangkaian MotoGP Mandalika 2026 sebagai guest star-nya. Jadi kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi MotoGP Mandalika pada Sabtu hari ini, dan kehadiran Pasha, Enda, Onci, dan juga Maki dan Roman itu menambah deretan musisi yang akan tampil dalam rangkaian balapan yang dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

Iya, siapa yang ada niat nonton konser The Weeknd di hari terakhir ini tapi gak kesampaian, gak apa-apa ya. Tapi The Weeknd ini lagi konser ya, yang bertajuknya itu After Hours Till Dawn Tour di Jakarta. Itu digelarnya dari tanggal 26 sampai 27 September 2026. Ramai sekali pastinya. Ya, pikir lihat tuh di sosial media berseliweran tuh kayak mau nonton konser The Weeknd, mau nonton gitu. Wah, itu luar biasa. Tapi kalau ngomong-ngomong konser ya, ngomong-ngomong konser ini, ada yang kepikir nggak sih barang-barang apa sih sebenarnya yang harus kita bawa kalau nonton konser? Nah, kalau ngomongin barang-barang yang pertama mungkin salah satunya ya, yang perlu Anda siapkan adalah power bank. Karena mungkin Anda nggak mau ketinggalan momen ini pendengar ya, saat masa lagi seru-serunya mau direkam, low bed, gak seru gitu dia ya. Jadi salah satunya yang perlu Anda bawa adalah power bank, benar sekali. Dan juga pastinya masa udah capek teriak-teriak ikut nyanyi sampai suara serak, Anda gak ada minuman ya, nanti aduh malah jadi lemas, tenggorokannya sakit, malah jadi kita gak seru. Tapi memang panitia itu pasti ada menyediakan di stand-standnya, di booth-boothnya itu penjualan air minum, banyak juga biasanya yang jual-jual air minum ya. Tapi ini ingat juga, ini harus dibawa kalau mungkin Anda udah telat, gak mau ribet, udah bawa aja gitu dari luar, atau mungkin beli di situ langsung dibawa. Nah, jadi itulah salah satunya yang Anda butuhkan adalah tas kecil, simple untuk menyimpan barang-barang ini tadi gitu ya. Selain charger, mungkin air minum. Dan yang buat Anda nyaman ya adalah mungkin kaos yang menyerap keringat. Tapi balik lagi ya, yang namanya kita tuh konser, di mana kita tuh outfit apapun itu bakal selalu keren. Kita mau tuh maunya terlihat keren juga kan. Kita kan mau menyambung dengan si penyanyinya ini tadi. Jadi kalau yang namanya konser, disitulah kita memulai dengan semua kreativitas kita pastinya ya kan. Dan yang paling serunya itu kalau untuk konser ya, tidak akan ada orang-orang yang menjudge apapun yang Anda gunakan, karena disitulah tempatnya kita tuh seru-seruan bareng pastinya ya. Dan ini paling krusial nih, Vika rasa ini juga paling penting adalah tisu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Nadine Amiza dengan Di Akhir Perang. Dan mendengar seperti biasa nanti di jam 18 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan beralih dulu nanti sembari mendengarkan lagu-lagu religi untuk menantikan waktu azan maghrib yang berkumandang di jam 18 lebih 22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga kita akan nanti mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Sulfadli Dalimun TST dengan topik berjuang dimulai dari niat yang tulus. Jadi pendengar, pasti kan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu ya lagu-lagu pop kita, karena kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sembari menantikan waktu azan maghrib berkumandang di jam 18.22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar di jam 18 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat, saatnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Zulfadli Dalimunte ST dengan topik berjuang dimulai dari niat yang tulus. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Yusuf ayat 58 sampai 60 yang akan dibacakan oleh Saifron Dalimunte. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat Qurani yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat surgawi, sahabat RRI rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di surah At-Taubah di ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syaqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Sadaqallahul azim. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan, keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berusta. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, jihad, berjuang di jalan Allah merupakan salah satu jalan yang tak banyak diminati oleh orang. Apalagi jihadnya itu, perjuangan itu terlalu rumit sampai menghabiskan harta bahkan jiwa beserta keluarga, porak-poranda semuanya. Maka kata Allah, Allah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa ada segelintir orang yang mengikuti jihad, perjuangan itu hanya demi keuntungan, only profit, ya, hanya keuntungan dunia. Maka ketika sudah jauh dari keuntungan tersebut, ya, hasil hitung-hitungannya, ya, hitungan-hitungan profitnya itu tidak menenteramkan hati, ya kan, bahkan membawa kesedihan. Maka mereka berkata, ya insya Allah, ya, kami akan ikut perjuangan kalau sempat, ya. Ah, gitu bahasanya, kalau sempat. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjuangan itu tidak mengenal batas waktu, ya, dan berapa jumlah harta yang kita miliki. Kata Allah, orang-orang yang seperti itu mengaku bersungguh-sungguh dalam perjuangan Allah, ya, tetapi pada akhirnya mereka katakan, nanti, lawis tato'na, kalau kami mampu. Kata Allah, yuhlikuna anfusakum. Mereka sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Karena pada hakikatnya, setelah perjuangan itu, Allah akan memberikan hadiah teristimewa, puncaknya adalah surga. Maka kata Allah, wallahu ya'lam. Allah pasti tahu perjalanan peristiwa yang sudah lampau. Wa ya'lam. Bahkan yang hari ini atau akan terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Innahum lakazibun. Kata Allah, ucapan seperti itu mengindikasikan orang-orang yang betul-betul berdusta. Rasuzun wa bi al-kazib, bahwa puncak daripada dosa itu adalah dusta. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku wakil ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus MA, pada beliau falyatafaddal mashkuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian, surah At-Taubah ayat yang ke-42 ini menjelaskan latar belakang tidak ikutnya orang-orang munafik ke medan perang sekalipun sudah diumumkan perintah wajib berperang. Banyaklah alasan yang mereka buat pada waktu itu, yang mana mereka tahu jarak daripada Madinah sampai ke Syria, ya, daerah itu perbatasan. Karena memang perintah perang ini Rasulullah mendapat kabar umat Islam pada waktu itu yang berada di perbatasan dengan Romawi diintimidasi. Dan mereka akan menyerang daerah Islam. Maka Rasulullah kirim pada waktu itu. Jaraknya jauh. Jadi dipersiapkan, disuruh mempersiapkan. Jadi orang-orang munafik disinilah ketahuannya. Mereka tidak mau ikut berjuang. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, semisal Utsman bin Affan menyumbang 10 ribu dinar emas. Kita tahu 1 dinar itu 4,25 gram. Ya, artinya kalau 10 ribu itu artinya 42,5 kilo. Ya kan? 42,5 kilo. Jadi kalau dia, kalau sekarang 3 juta per gram, kita bisa kalikan itu, ya, uang itu sekitar miliaran boleh dikatakan, ya, susah juga kita menghitungnya. Dan itu memang kalau berperang ini kita memerlukan, apalagi pasukan Islam pada waktu itu 20 ribu lebih, karena yang mau dihadapkan itu pasukan itu besar 200 ribu lebih. Ini jadi orang-orang yang tadi itu di dalam dirinya ada munafik, maka tadi itu mereka banyak buat alasan. Tetapi sebaliknya, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Nah, inilah kalau kita melihat para pendengar sekalian, di dalam surat Taubah ini Allah Subhanahu wa taala menyingkap, ya, sifat-sifat orang munafik. Itu baru nampak ketika diajak berjuang, ya, mereka enggan. Tetapi kalau untuk yang mudah-mudah mereka mau ikut, ya. Nah, ini juga kita melihat dalam kehidupan kita sekarang ini, kita melihat kalau menjadi wali kota mau dia, jadi wakil rakyat mau dia. Tapi ketika diajak tadi itu misalnya untuk menanggulangi bencana ada ini semua, kan mereka nggak mau ikut seperti ini, ya. Itu ada di zaman Rasul, ada sekarang pun ada. Tapi mari kita ambil pelajaran, ya, betapa murka Allah Subhanahu wa taala. Yang unik dalam surat Taubah ini, walaupun dia dikatakan surat Taubah, ya, Allah menyingkap sifat-sifat orang munafik di sini. Tetapi ketika Allah mengungkap sifat-sifat orang munafik, Allah masih memberikan keringanan, ya. Allah suruh bertobat. Nah, oleh karena itu, para pendengar sekalian, janganlah ada sifat-sifat kita dalam hidup, terutama bernegara ini, hanya cuma kita mau mengambil keuntungan. Ya, sekarang kita melihat negara kita sedang dalam kesulitan, ya, yang mana kita melihat banyaklah orang-orang yang sekarang hilang pekerjaan. Kira-kira seperti itu, ya. Kita seharusnya prihatin, ya, untuk membantu mereka. Bagi para pejabat misalnya, keluarkan peraturan-peraturan yang meringankan, jangan malah menyusahkan mereka. Jangan kita ambil keuntungan pribadi. Begitu juga pedagang, kita melihat janganlah di tengah-tengah kesulitan hanya mengambil kepentingan pribadi. Ini saya pikir inti, ya, yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa Allah marah kalau kita berjuang, kita hidup di tengah-tengah masyarakat hanya untuk mengambil kepentingan pribadi, tetapi kita enggak mau bagaimana menanggulangi permasalahan, berkorban secara kita bersama-sama. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zul Krom selaku praktisi relawan dari Rumah Yatim Ar-Rahman, ada Ustaz Adnawi, pada beliau falyatafaddal mashkuran.
2: Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, ada dua poin penting yang kita dapatkan dalam surah At-Taubah yang ayat 42 ini, yaitu yang pertama, kecintaan dunia dan keberatan perang. Orang munafik yang enggan ikut berperang karena jaraknya sangat jauh pada perang Tabuk yang sangat sulit bagi mereka untuk menjalani perang tersebut, dan hanya mau berangkat jika ada unsur keuntungan bagi mereka, yaitu gonima yang besar, yang banyak, sehingga mereka senang dapat gonima. Dan yang kedua, yaitu sumpah palsu, kebinasaan. Mereka bersumpah atas nama Allah demi menutupi kedustaan mereka, yang pada akhirnya justru menjadi sebab kebinasaan diri mereka sendiri. sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, bahwasanya inilah yang menghambatkan orang-orang munafik untuk tidak ikut berperang karena alasan-alasan yang tidak sepantasnya mereka ucapkan, dan juga hanya keuntungan-keuntungan duniawi, bukan mereka untuk bisa mensupport perang tadi, bukan mereka bisa menyumbang seperti sahabat Rasulullah Utsman bin Affan yang menyumbang 10.000 dinar untuk bekal peperangan, karena peperangan itu butuh biaya yang sangat banyak. Demikian juga kita lihat para suhada-suhada, para jihad-jihad fisabilillah, mereka berjuang harta dan jiwa mereka. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 42, yaitu mereka akan binasa disebabkan sumpah palsu mereka. Dusta itu adalah awal dari kehancuran. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dalimunti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dan pendengar sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentra. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak keringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Buat kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
11: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di detection ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detesen ini, sistem ini juga, Sinci, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joina Baho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
14: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk detesen ini adalah keluarga, Bu.
16: kadang satu keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
20: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
20: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
4: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Rabdul Itilolip, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

3,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi Riko Klepi dengan Bunga Abadi. Dan mendengar ya, dan ini ya, bukan sesaat lagi, kita ini juga akan mendengarkan mimbar agama Kristen. Dan juga sekalian Vika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Dan Vika pamit, selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini, kami rindu Roh-Mu memberkati, menolong, sehingga kami mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Firman yang hidup, firman yang menuntun, yang memberkati setiap kami. Roh-Mu bekerja menaruh perkataan-Mu ke mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, saya akan menyampaikan tema dari perikop firman Tuhan yang baru saya baca. Orang percaya harus bersaksi karena perintah Yesus. Sekali lagi, orang percaya harus bersaksi karena perintah Tuhan Yesus. Kita sering mengatakan bahwa perikop ini adalah amanat agung. Mengapa ayat firman Tuhan dalam ayat 16 sampai ayat 18 ini menjelaskan peristiwa ketika Yesus sudah bangkit dari kematian dan ia akan terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, sebelum dia terangkat naik ke surga, kembali ke tahta kemuliaannya, dalam ayat 16, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi." Mengapa orang percaya harus bersaksi? Karena dasar iman yang pasti. Dasar iman yang pasti di dalam kebenaran ini mengingatkan kepada kita supaya kita yakin. Kita tidak meragukan ketuhanan keilahian Yesus Kristus. Itu sebab dalam ayat 17, ketika melihat dia, para murid ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Memang ada di antara mereka yang masih ragu-ragu. Namun menarik di dalam ayat 18, Yesus mendekati mereka dan meyakinkan dengan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jangan meragukan keilahian Yesus. Itu sebab jika kita bandingkan dalam pasal
16 ayat 16, pada waktu Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku? Maka pada waktu itu para murid menyampaikan pandangan orang-orang tentang siapa Yesus. Ada yang mengatakan Yesus adalah Nabi Elia, ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Nabi Yeremia, dan salah satu dari antara para nabi. Namun Yesus bertanya ulang dan berkata, tapi apa katamu, siapa aku ini? Pada waktu itu muncullah Simon yang disebut Petrus. Ia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, ini berbicara juru selamat. Kata anak Allah yang hidup ini berbicara keilahiannya, ketuhanannya. Dengan itu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Jadi siapakah Yesus? Siapakah dia? Yesus bukan hanya sebatas nabi, tetapi ia adalah Tuhan, ia adalah juru selamat. Jadi kita yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya kepada dia setelah kebangkitannya, maka para murid diyakinkan supaya mereka tidak meragukan keilahiannya, ketuhanannya. Maka kita lihat bahwa bersaksi menyampaikan kabar baik bahwa Yesus sudah mati, ia sudah disalibkan, ia sudah bangkit, memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Itulah dasar iman yang pasti. Jadi kita percaya hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa kita. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 1 ayat 16, ia mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Jadi semua orang, Yesus dapat menyelamatkan tanpa terkecuali. Orang yang percaya, yang menerima penebusan oleh darah Kristus, ia memperoleh keselamatan yang pasti. Itulah sebabnya kita harus bersaksi, menyampaikan kabar baik itu. Kemudian kita lihat dalam ayat 19-20 firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Orang percaya harus bersaksi karena perintah Tuhan Yesus. Tidak saja karena dasar iman yang pasti, tetapi juga kita lihat karena itulah misi yang pasti. Itu adalah misi tugas yang pasti, di mana Injil adalah kebutuhan yang mendesak. Injil adalah kebutuhan yang mendesak bagi setiap orang. Sebab tanpa Injil, orang akan binasa karena dosa-dosanya. Orang akan mati dihukum hukuman yang kekal karena akibat dosa-dosanya. Jadi tugas utama, misi utama adalah mari supaya kita menyatakan tugas yang mulia, yaitu pemuritan adalah tugas yang utama, seperti ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Yesus tidak hanya sebatas identitas. Orang yang percaya kepada Yesus tidak saja sebatas pengakuan di mulut, tetapi dia sungguh menjadi murid Yesus.
Banyak kata yang diingatkan di dalam firman Tuhan menggambarkan ikatan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Yesus. Tetapi yang paling banyak di dalam firman Tuhan adalah Ia guru bagi kita dan kita adalah murid. Jadi murid itu berbicara, ia selalu belajar kepada guru, yaitu Yesus. Ia adalah teladan yang baik bagi kita. Oleh karena itu, orang percaya, anak-anak Tuhan harus bersaksi. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Mengapa? Ayat 20 dan 20b juga diingatkan. Dan ketahuilah, kata Yesus. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita bersaksi karena janji yang pasti. Apa janji yang pasti? Yesus yang menyertai kita di dalam upaya menyampaikan perintah itu. Di dalam ketaatan menyampaikan kabar baik. Yesus yang menyertai kita. Ia yang menolong kita. Ia tidak meninggalkan kita seorang diri. Ia pasti menolong kita untuk berkata-kata, menolong kita di dalam kebutuhan kita, dan Ia yang melindungi kita dari kuasa-kuasa si jahat, roh-roh jahat, iblis yang tidak senang di saat kita menaati untuk melakukan pemberitaan Injil kabar baik itu. Kalau mungkin kita berpikir bahwa kita akan menghadapi kesulitan, tantangan, karena memang dunia ini kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan tidak senang di saat kita taat menceritakan, memberitakan kabar baik. Kita mau menjadi saksi Kristus. Tapi ingatlah, Yesus bersama dengan kita. Ia yang berjanji, Ia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Itu sebab di dalam ayat 20b dibunyikan, ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa. Kata kunci dalam ayat ini adalah senantiasa. Artinya setiap saat penyertaan Tuhan bagi kita itu sangat nyata. Haleluya, haleluya. Kemudian kita juga ingat bahwa janji Yesus yang pasti. Mungkin kita trauma dengan janji sahabat, janji teman, atau bahkan mungkin janji orang tua yang kita percayai, tapi ia ingkar janji. Kadang teman kita tidak bisa melakukan, menggenapi seperti apa yang dijanjikan. Tapi Yesus berbeda. Ia tidak pernah berdusta. Ia tidak pernah berbohong. Jika ia berfirman, ia berjanji, ia pasti menggenapi. Haleluya. Penyertaannya itu pasti dan nyata. Yesus yang menjadi pembela bagi saudara dan saya. Ia yang menjadi pembela di saat kita sedang menghadapi kesulitan, di saat kita mengalami masalah, tantangan di dalam kehidupan kita. Ia pembela yang nyata, pembela yang agung. Itu sebabnya di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, firman Tuhan ayat 34 mengingatkan kepada kita. Ayat 34 demikian bunyinya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Ia yang menjadi pembela bagi saudara dan saya di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan yang kita hadapi. Yesus menjadi pembela, artinya Yesus tidak meninggalkan kita. Karena pemberitaan Injil itu adalah isi hati Tuhan. Pemberitaan kabar baik itu adalah isi hati Bapa, supaya orang mendengar, supaya orang-orang percaya, supaya orang-orang tahu bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini. Bukan saja datang ke dunia ini, tetapi Dia sudah mati untuk menebus kita, membayar lunas segala hutang dosa kita. Itu sebabnya semua orang yang terhilang karena dosa, semua orang yang terhilang karena pelanggarannya,
oleh iman kepada pengorbanan Yesus. Ketika ia merespon, ketika ia menerima, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka ia memperoleh keselamatan itu, memperoleh pengampunan, memperoleh anugerah yang Tuhan karuniakan di dalam Kristus. Itulah sebabnya, supaya mereka bisa mendengar, supaya mereka boleh percaya. Mereka yang belum mendengar, mungkin banyak mendengar tentang nama Yesus, tetapi masih keliru. Banyak mendengar tentang nama Yesus, tetapi tidak seperti apa sesungguhnya. Ya Allah, Yesus juga Juru Selamat. Dua hal ini harus dipahami dengan baik. Dia bukan hanya Juru Selamat, tetapi ia adalah Tuhan. Itu sebabnya orang percaya, saudara dan saya, harus bersaksi, menceritakan karya Kristus kepada orang lain. Pertama-tama kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada lingkungan, dan kepada orang-orang di mana saja yang mungkin kita bisa jumpai. Mari bersaksi, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kami harus bersaksi, menyampaikan kabar baik, anugerah di dalam keselamatan, tebusan Yesus Kristus kepada setiap orang, supaya mereka yang mencari keselamatan itu, yang merindukan, yang memerlukan keselamatan itu, mereka memperoleh anugerah di dalam Yesus. Dimuliakanlah Engkau Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Aduh, piringnya jatuh lagi Nisa. Ayah ceroboh ya.
1: Hehehe, gak apa-apa ya, aku ambilin ya.
0: Jangan, pecahannya tajam. Nanti tangan kecilmu luka. Ayah aja ya yang beresin.
1: Tapi ayah kan suka lupa, kadang gak hati-hati. Aku jadi pengen bantu.
0: Kamu selalu pengen jaga ayah ya. Padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
1: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
0: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: Bima, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu gak cukup?

0: bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
2: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ngingetin ayah kalau makan? Kalau lupa kunci pintu gimana?
1: Jangan nangis, Tona. Ayah kuat kok. Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.
2: Aku gak akan lupa, karena ayah itu rumahku. Kalau aku pergi, aku kehilangan rumah

0: Bima, aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak. Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal, kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya, Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, yang mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong yang mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku itu ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.

0: Ayah, lihat pelangi. Cantik banget.
1: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
0: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
1: Terima kasih, Ana. Terima kasih aku masih punya cahayaku.

Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Lenny Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Bro Satu dimana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini. Senang sekali pendengar rasanya menyapa Anda di malam hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Bareng Ricky di ruang dengar Anda, pendengar pastinya akan menemani Anda dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Ya, pendengar pastikan jangan kemana-mana, terus bersama kami. Anda juga boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pirsa Besari, pelik-peluk, malam hari mendengar jadi lagu penghantar kita kembali di Medan malam hari ini ya. Dan tentunya senang sekali pendengar di sepanjang hingga pukul 24 waktu barat. Ada Rick yang akan jadi teman di udara untuk Anda, berbagi cerita dan juga informasi yang bisa Anda dengarkan tentunya dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Dan malam hari ini pendengar, informasi nggak jauh-jauh seputar tren masa kini ya. Kalau misalnya pendengar Setia Pro 1 senang atau senang dengan hal-hal yang baru begitu ya, atau mungkin senang dengan hal-hal yang unik, baik itu dari lokal maupun dari mancanegara. Salah satu kegiatan ini mungkin bisa menjadi ini ya, menjadi cerita yang cukup menarik begitu ya, karena dalam postingan yang diunggah tentunya dari laman portal www.antrans.com menyebutkan bagaimana potret pembuatan kue beras yang dihasilkan atau mungkin diproduksi untuk festival pertengahan musim gugur. Pendengar, festival pertengahan musim gugur tahun ini di Cina itu jatuh pada Jumat 25 September 2026 kemarin, dan festival tersebut dirayakan setiap tahun pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender tradisional Cina. Dan tentunya di sini juga dilampirkan bagaimana kita bisa menyaksikan langsung rangkaian foto-foto tersebut. Dan di sini ditampilkan bahwa seorang pembuat kue memperlihatkan kue beras Huizhou berbentuk kelinci di desa Suanglong, wilayah Xuning, kota Huangshan, provinsi Anhui, Tiongkok Timur pada 17 September 2026. Dan di sini juga digambarkan seorang pembuat kue sedang membuat kue beras Huizhou di desa tersebut dengan berbagai varian begitu ya. Dan ini adalah salah satu tradisi yang terus turun-temurun dilakukan setiap tahunnya begitu ya. Dan ini juga salah satu kegiatan positif yang diikuti oleh warga sekitar. Pendengar, barangkali dari kita sendiri juga punya kegiatan dan juga tren-tren positif lainnya ya begitu ya, yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak remaja begitu ya, orang dewasa, bahkan orang tua, dan juga pasangan-pasangan yang ya mungkin punya kesenangan yang sama begitu ya, punya kesenangan yang serupa begitu. Dan pendengar, informasi-informasi menarik lainnya juga akan terus dihadirkan untuk Anda. Barangkali juga pendengar punya informasi unik yang bisa dibagikan malam hari ini di laman portal kami, boleh silakan atau mungkin kirimkan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood.
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah ne.
2: Enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Maaf

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Kembali kami menyapa Anda di mana saja berada malam ini. Kembali di Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda pastinya di 94,3 FM ya. Malam hari ini pendengar, silakan bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan juga pengalaman. Waduh, pengalaman gak tuh kayak CV ya. Oke, langsung di line telepon 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Ada Cynthia di Mabar. Apa kabar Cynthia? Sehat?
2: Kabar baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Hari ini udah jalan-jalan kemana aja, Sin?
2: Ada jalan, ini aku sambil makan nasi campur ayam dan goreng.
1: Hah, makan nasi campur air?
2: Campur ayam, ayam.
1: Oh, campur ayam. Kira-kira campur air. Kenapa?
2: Sambil makan.
1: Di mana?
2: Sambil makan.
1: Oh, sambil makan, sambil nelpon ya. Iya, berarti nggak ada jalan-jalan ini kemana-mana hari ini?
2: Ada, cuma aja.
1: Iya. Dari Senin sampai Minggu, kira-kira hari apa yang paling Cynthia senangi?
2: Aku ada Sabtu dan Minggu.
1: Sabtu dan Minggu kenapa? Karena libur ya?
2: Libur weekend, kalau biasanya agak libur.
1: Oh gitu, ya. Ah, tapi kan kalau nggak weekend juga Cynthia nggak kemana-mana kan?
2: Iya. Kalau kita agak
1: stop
2: energi ya,
1: karena
2: adik buat kita.
1: Oh gitu, ya. Oke deh kalau gitu. Sin, dia mendengar lagu apa Sin?
2: Boleh juga bebas ini.
1: Apa itu?
2: Karena lagu dari apa? Leto.
1: Leto? Leto judulnya apa?
2: Sebelum cahaya.
1: Sebening cahaya?
2: Leto.
1: Oh, sebelum cahaya. Oke, coba nanti kita cari lagu Leto sebelum cahaya ya.
2: Bang
1: R ada. Sebelum cahaya itu judulnya Sandaran Hati kan, bukan ya?
2: Itu tadi Leto, yang Leto.
1: Iya kan, Leto kan? Oh, sebelum, oh ya, beda lagi. Sebelum cahaya ada ternyata. Oke deh. Baru dia lagi ada kegiatan.
2: Oh, ada yang gak ya.
1: Gitu. Oke deh, ditunggu lagunya ya, Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cynthia di line telepon ya. Silakan, masih di line telepon 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Rindu kalilah bersama Bang Riki.
1: Wis, luar biasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Ada Muhammad Rudi di Garut.
1: Ada Muhammad sedang obati pas.
3: Iya.
1: Itu Mbak Dukun ya.
3: Kori kita, Bang.
1: Masya Allah, luar biasa. Gimana kabar Bang Rudi, sehat?
3: Alhamdulillah, kita alhamdulillah. Sehat luar biasa.
1: Luar biasa. Sehat, ya. Alhamdulillah demikian ya. Gitu ya.
3: Gak bisa.
1: Bang Rudi, hari ini gimana? Lancar?
3: Lancar, Bang.
1: Lancar. Apa yang ini yang enggak lancar? Duit ya.
3: Wah, itu lah, Bang. Betul kali coba kenapa.
1: Kayaknya semoga iya ya kan. Kayaknya kita memang semuanya ini enggak ada kekurangan satu apapun kecuali duit ya.
3: Enggak ada saldo, Bang.
1: Enggak ada saldo. Saldo apa saldo? Ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki untuk kami, Riki, dan juga pendengar setiap Pro 1 semuanya ya, tanpa terkecuali. Amin ya.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke lah, sambil ini setelah lagu ini kita putar, nanti doanya langsung terkabul tuh ya.
3: Amin ya Allah.
1: Baru mau dengar lagu apa nih Bang Rudi?
3: Iya, malam Senin pula ya.
1: Mau dengar lagu apa Bang Rudi?
3: Lagunya ini aja lah, Bang.
1: Apa tuh?
3: Kisah seorang pramuria, Bang.
1: Kisah seorang pramuniaga. Pramuniaga?
3: Pramuria loh, Bang.
1: Oh, pramuria.
3: Pramuria.
1: Pramuria, kisah.
3: Sering dinyanyikan pas kami karaoke di rumah itu, Bang.
1: Oh iya, penyanyinya siapa itu?
3: Siapa itu penyanyi itu, Bang? Kalau ada judulnya.
1: Oh, The Mercies.
3: Ah iya, The Mercies itulah.
1: The Mercies, kisah seorang pramuria.
3: Okay. Ada lagi program kita ya kan, Bang.
1: Pramuria. Mudah-mudahan tahun depan ada program karaoke lagi ya. Karena kita harus ngikut dari ini, dari pusatnya kan.
3: maunya nanti dia dari kita. Kita bikin lomba karaoke antara pendengar gitu, Bang.
4: Mantap.
3: Wih, enak kali tuh, Bang.
4: Kalau gitu baru diterus.
3: Apalagi lagunya bebas pula lagi tuh, Bang.
4: Baru diterus lah yang menang itu nanti.
3: Oh, wih, enggak juga lah, Bang.
4: Enggak ya? Jangan lah, Bang. Siapa kira-kira saingan terberatnya nanti?
3: Saingan terberatnya? Enggak tahu ya. Siapa lah ini apa saingan beratnya? Nantilah kita cari, Bang.
4: Nantilah kita dengarkan suara-suara emasnya ya.
3: Iya.
4: Oke, terima kasih banyak. Baru ditunggu lagunya ya.
3: Oke, buat ya Bang Riki. Siap. Selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, katanya gak boleh ya bersiul malam-malam. Ya gak sih, itu mitos dulu ya. Kalau misalnya ada ininya, bahwa apa namanya, penjelasan ilmiahnya, mungkin Riki akan ikutin kali ya. Oke, dari WhatsApp berlanjut, ada Mbak Leni Marliana di Gabarta Ujung. Request lagu Mungkinkah dari Stinky. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau Stinky, mungkinkah kita update langsung ya. Oke, pastinya pendengar setiap proses itu masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang udah Riki siapin ya di line telepon Anda, di daftar putar ya. Bisa Anda ikuti dari line telepon pastinya di 0618463116 ya. Oke, kita baca lagi pesan-pesan cinta yang masuk di WhatsApp Pro 1. Malam Bang Riki, apa kabar? Ruang Rindu Rindu Kali. Ah, mendengerin lagu dari Erwin Gutawa ya Bang. Cinta jangan semudah ini, katanya begitu. Lalu, nah ada siapa lagi nih ya? Ruang Rindu Rindu Kali. Ah, Bang Riki dari Hengki di Gaperta Ujung, mau dengerin lagu dari Krisya judulnya Selamat Jalan Kekasih. Terima kasih ya Bang, sukses selalu dan jangan lupa bahagia. Oh, kalau bahagia gak lupa, cuman memang gak kebagian bahagianya aja ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengerin lagu malam hari ini ya. Halo Ruang Rindu.
5: Halo.
4: Halo.
5: Ruang Rindu. Mm-mm. Rindu kali lah.
4: Masa sih?
5: Iya sih.
4: Iya sih. Ada siapa di sana?
5: Ada orang-orangan di sini.
4: Ada orang-orangan. Ya, kenapa sih nggak mau ngasih tahu namanya siapa?
5: Nggak tahu pula.
4: Iya, kan siapa tahu ada pendengar baru yang belum tahu, pengen kenalan gitu loh.
5: Oh, orang-orangan bilang ya.
4: Orang-orangan enggak tuh ya. Berani.
5: Ada orang-orangan di tubung.
4: Berani.
5: Mas Kiki sehat.
4: Alhamdulillah. Berani hari ini kemana agendanya?
5: Enggak ada kemana-mana, Rikan, hari Minggu ini.
4: Loh, bukannya justru hari Minggu ya yang punya banyak kegiatan?
5: Iya, hari Minggu enggak kemana-mana. Empat Sabtu yang kemana-mana melala.
4: Oh gitu. Kok bisa gitu ya? Empat
5: Sabtu pergi mengaji.
4: Terutinitas.
5: Minggu duduk di rumah.
4: Oh gitu pula.
5: Banyak
4: ya
5: kerjaan. Nyuci baju, masak, makan.
4: Ya Allah, enak kali ya.
5: Mas Kiki udah makan?
4: Makan malam udah tadi, Alhamdulillah.
5: Udah. Apa gitu lauknya?
4: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
5: Mau tahu banget.
4: Nantilah, nantilah. Malam ini sebenarnya nggak makan yang gimana-gimana kali. Ya, simpel-simpel aja, nasi pakai telur, pakai sambal, gitu kan?
5: Kayak sambal ya, ayam di sambal ya.
4: Ayam di sambal.
5: Mantap lah ayam di sambal.
4: Masa sih?
5: Nah, kalau borak nih tadi masak ayam juga.
4: Ayam diapain? Wih, asik digulai aja sih borak nih.
5: Iya, enggak pakai kuah, secekik makan.
4: Iya kan? Sama, Riki juga kayak gitu sebenarnya.
5: Kalau enggak ada kuah, enggak enak makan, Riki.
4: Oh iya, betul-betul. Setuju dengan Bu Ratni, setuju ya. Karena biar-biar lancar dia ketenggorokannya, kan?
5: Iya.
4: Telannya, gitu. Oke lah,
5: kalau gitu. Riki, lagu apa lah?
4: Lagu apa?
5: Ini Sara.
4: Judulnya apa?
5: Panjang jalan kenangan.
4: Sepanjang jalan kenangan. Kenapa tiba-tiba kepikiran lagu Yuni Shara ya? Kenapa tiba-tiba kepikiran lagu Yuni Shara?
5: Ya, mana ya?
4: Cuma lagi kangen aja kalau gitu ya.
5: Iya.
4: Apa tadi judulnya, Burani?
5: sepanjang jalan kenangan yang mau kasih tahu.
4: Lainnya
5: gini, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan.
4: Sebenarnya ini belum mereka cari, tapi yang ada ini yang udah di sini, Senandung Rindu, ada Selamat Jalan Kekasih, Sabda Alam, Kau Tinggalkan Aku.
5: Sepanjang
4: jalan kenangan. Yaudah, nanti kita cari
5: ini ya. Ini saya aja, mas, aku hari ini arah sekali nyarinya lah.
4: Iya, lagi mager banget.
5: Kalau Mbak Anggi, mantap itu sama dia.
4: Iya.
5: Cepat kali.
4: Ya,
5: asal jangan lewat
4: ya.
5: Dari lagu-lagu yang lama tuh. Lagu lawas katanya.
4: Lagu lawas ya. Oke deh, ditunggu lagunya ya.
5: Ada kan?
4: Ya, tunggu lagunya ya.
5: Ada kan?
4: Masih mau dicari dulu, masih loading dia soalnya.
5: Oh.
4: Ya.
5: Oke lah.
4: Ya, Bu Ratmi.
5: Tunggu lagunya, nggak ada, Bu Ratmi naik lagi nanti.
4: Oke deh.
5: Tunggu lagunya Mas Kiki ya, sehat-sehat ya, selalu.
4: Amin.
5: Dan rezekinya ada melancong tadi sama doinya.
4: Waduh.
5: Tapi sama hari Minggu. Hari Minggu jalan-jalan tadi sama doinya.
4: Jalan-jalan nggak ya? Nggak lah, kan Ricky juga ada kegiatan.
5: Alah, pura-pura itu
4: bohong. Pura-pura dalam perahu ya.
5: Terima kasih ya.
4: Terima kasih banyak, Berani. Sehat-sehat ya.
5: Sehat-sehat, Mas Ki juga. Selalu lancar-lancar rezekinya.
4: Amin.
5: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bu Ratni yang udah gabung di line telepon kita malam hari ini ya. Pastinya pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda tentunya lagu-lagu yang telah dipilih di Ruang Rindu malam hari ini. Pastikan pendengar, jangan kemana-mana, terus dengarkan Ruang Rindu. Rindu kali ah.

One, bersin dikenal sebagai refleks ternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Lagu-lagu tadi dari pendengar setiap Pro 1 udah Ricky puterin. Selanjutnya kembali Ricky buka line telepon untuk Anda ya di 061-846-3116. Bagi yang mau gabung silakan, dan WhatsApp juga tentunya terbuka untuk Anda ya. Kembali dari WhatsApp ada Mbak Suci Setia Budi. Selamat malam Bang Ricky, Ruang Rindu, rindu kali ah. Apa kabarnya Bang Ricky? Alhamdulillah kabar sehat ya. Boleh diupdate gak Bang Ricky lagunya malam hari ini? Boleh. Lagu kita malam hari ini ada Alfian, Tiada Seindah Dulu, Mengenang Nasibku dari Ernie Johan. Kemudian Sejak Engkau Pergi, Anita Turisia. Ada Tuti Subarjo, Berikan Daku Harapan. Teti Kadi, Teringat Selalu. Chris Biantoro, Rindu Lukisan. Ada Johan Untung, Payung Fantasi. Dan juga Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf ya. Malam hari ini pendengar silakan bagi Anda yang mau gabung di line telepon maupun WhatsApp Pro 1 ya di 061-846-3116. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Andika di Tembung, Bang.
0: Dengan Dita.
1: Andika.
0: Andika di Tembung ya. Apa kabar, ya. Bang Andika, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Riki.
0: Alhamdulillah. Hari ini kerja atau libur?
1: Ya, Bang, baru pulang kerja tadi.
0: Waduh, pulang kerja memang jam 10 ya?
1: Jam 6 tadi baru pulang,
0: Bang. Oh, jam 6 baru pulang. Terlalu malam juga ya. Oh, gitu. Jadi udah bersih-bersih, udah makan malam belum?
1: Udah aman.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti ini tinggal dengar lagu baru istirahat ya.
1: Iya, bentar
0: gitu. Lagi. Oke, dan mau dengar lagu apa malam ini Bang Andika? Silakan.
1: Johan Untung, Bang.
0: Siapa?
1: Johan Untung ya.
0: Johan Untung, judulnya apa?
1: Apa tadi, Bang?
0: Oh, di list ya.
1: Di list, Bang.
0: Iya, Johan Untung, Payung Fantasi.
1: Payung Fantasi, Bang.
0: Oke, boleh, siap.
1: Ditunggu Bang, boleh lagi, Bang.
0: Kenapa?
1: Pro 2 bisa hidup lagi, Pro 2.
0: Kayaknya udah bisa sih sebelah, coba di ini dulu update. Ada Yuda di situ penyiarnya.
1: Iya.
0: Oke. Makasih Bang ya. Sama-sama Bang Andika, sehat selalu ya.
1: Iya, Bang. Makasih Bang.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andika di Tembung katanya ya. Oke, berlanjut dari Kiki di Tanjung Gusta. Selamat malam Bang Riki, Ruang Rindu, rindu kali at. Kiki di Medan merekes lagu Katon Bagaskara, judulnya Dinda di mana. Di mana sih Dinda? Katon Bagaskara ya. Oke, kita update langsung ya. Katon Bagaskara, Dinda di mana. Pastinya lagu ini juga lagu yang cukup familiar ya, kalau misalnya pendengar setiap satu yang punya apa namanya, punya kesenangan atau mungkin punya memori tersendiri dengan lagu ini, pasti nggak jauh-jauh dari kenangan dan juga memori masa dulu ya kan. Oke, lalu berlanjut dari WhatsApp lagi, ada selamat malam Riki, saya Wati dari Perumnas Simelingkar, meminta lagunya Maya Romantir, judulnya Manis di Bibir Pahit di Hati. Aduh, kok sakit kali ya kayaknya lagunya ya. Apa tadi, Maya Romantir ya, Manis di Bibir Pahit di Hati katanya gitu. Astaga, Maya Romantir, ada beberapa judul lagu sih ini ya. Rindunya Hatiku dari Maya Romantir. Cuman lagi ini lagi loading selanjutnya ya. Kemudian ada juga tadi Mbak Suci udah gabung ya, mau dengar lagu-lagu yang sudah tersedia. Dan pastinya mendengar lagu-lagu malam hari ini Anda boleh pilih. Ada Titik Adi, Teringat Selalu, Tuti Subarjo, Berikan Daku Harapan, dan masih banyak lagu lainnya. Pastinya pendengar langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit, itu dari remaja udah sering melihat apa saudara abang yang paling besar. Jadi karena seringnya mungkin dan juga berbakat mungkin arah ke sana, sehingga bisa sedikit demi sedikit setelah dipraktekkan gitu. Terus lanjut di waktu senggang ada sedikit waktu di dinas, setelah dinas sore ataupun setelah piket besoknya, di situ disempatkan sedikit demi sedikit gitu.
0: Kemampuan menjahit Pak Rasman diperoleh secara otodidak. Dari hobinya tersebut memberi berkah tersendiri. Aibda Rasman memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk menyalurkan hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya belajar tidak tertarik secara langsung, hanya saja ingin tahu pertamanya, terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ. Karena nggak pernah belajar, dia bisa tuh sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu, dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja. Terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ, jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, mempermak baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu, sementara ukurannya selalu tidak pas, kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya, bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri, pertamanya rekan-rekan itu nggak percaya. Ternyata setelah diterangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk memperbaiki mempermak pakaian orang, satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa.
1: melayani sudah jelas tidak terutama untuk dijadikan sebagai ibadah, menolong orang lain, mempermudah urusan orang supaya mereka itu tidak susah-susah mencari tuan jahit yang jauh-jauh. Lagi pula karena rekan-rekan gitu sambil menolong gitu, mereka itu saya kasih harga miring jauh dari harga yang standar orang tuan jahit yang sebenarnya, supaya mereka juga menghemat waktu, menghemat biaya, juga hemat waktu mencari yang tuan jahit yang apa yang jauh-jauh, karena di dunia polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu, ada juga yang menjahitkan, mereka senang, ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu, kami bangga itu.
0: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
1: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu. Yang penting, bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang, kembangkanlah bakat apapun itu yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
0: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata, gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Malam hari ini. Dan sampai di sini mendengar tentunya kita cukupkan pertemuan kita di Ruang Rindu. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi mendengarkan dan juga bergabung pada Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita masih akan ketemu besok mendengar di hari Senin edisi 28 September 2026 ya. Pastikan jangan sampai kelewatan dan juga jangan sampai lupa untuk terus dengarkan program 1 RR Medan. Mendengar bisa mendengarkan dari frekuensi 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini

tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Senin 28 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Saatnya salat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Hukum Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Senin 28 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD dengan topik pendidikan akhlak berkeunggulan dalam Al-Qur'an. Hingga

0: ya.
1: Amin, amin ya rabbal
0: Iya,
1: alamin.
0: baik. Untuk kajian kita hari ini tentang pendidikan akhlak berkeunggulan dalam Al-Quran, langsung saja saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kak Tami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik kita niatkan zikir, ta'lim, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, presenter kita pada ba'da subuh yang penuh berkah ini, Kak Tami. Alhamdulillah, kajian kita pada kesempatan ini terkait dengan Al-Quran ini adalah pendidikan akhlak yang berkeunggulan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khulqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam ayat yang lain, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh benar-benar sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Quran tidak hanya berbicara tentang akidah saja, tidak hanya berbicara tentang ibadah saja, tidak hanya berbicara tentang amalah saja, tetapi di dalam Al-Quran banyak berbicara tentang akhlak, bahkan hal-hal yang begitu sangat penting dibicarakan dalam Al-Quran, termasuk dengan sains dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Oleh sebab itu, kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita memiliki kitab Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidup kehidupan kita, termasuk terkait dengan akhlak ataupun budi pekerti. Dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam Islam Akhlak ini adalah hal yang sangat penting.

0: Karena sesungguhnya kesuksesan dan keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya dibuktikan, ditunjukkan dengan akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal sebagai sosok al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kesuksesan, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu unggul, yang begitu sempurna. Oleh sebab itu, kesuksesan, keberhasilan kita juga tidak terlepas dari yang namanya keunggulan akhlak. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kita terkait dengan akhlak. Di antaranya adalah Allah jelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khulqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bagaimana akhlak yang mulia, akhlak mahmudah. Pada sisi yang lain juga disebutkan bagaimana akhlak mazmumah, akhlak yang terpuji. Dikatakan juga dalam Al-Quran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa khauf, rasa takut tidak akan diterima, diharapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah surah Al-A'raf ayat 56. Allah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi. Di mana kerusakan di muka bumi atau berbuat kerusakan di muka bumi adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Sebaiknya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita berbagai akhlak di mana akhlak tersebut adalah akhlak terpuji. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Jum'ah ayat 10, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, surah Al-Jum'ah ayat 10 ini adalah sebagai contoh akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, di mana menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan menunaikan solat, kemudian setelah itu berikhtiar untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, 30 juz Al-Quran, 114 surah, 6000-an ayat, tentunya memberikan petunjuk kepada kita bagaimana akhlak mahmudah yang harus kita lakukan dalam hidup kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus menjauhi akhlak tercela dalam hidup kehidupan kita sehari-hari, karena sejatinya akhlak berkeunggulan ini dalam Al-Quran sangat penting untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, presenter kita pada kesempatan ini Kak Tani, inilah mukadimah pada kajian kita kesempatan ini, kita kembalikan kepada Kak Tani.
1: Baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar untuk bergabung memberikan pertanyaan ya dari WhatsApp kita di 0811616943 atau dari line telepon kita di 0618463133. Pertanyaan pertama dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, kalau kita mau mendoakan dan membacakan Al-Quran kepada seorang wanita yang baru meninggal, tapi kita tidak tahu nama ayahnya, seperti apa kita harus menyebutnya? Kemudian yang kedua, tatkala Al-Quran dibaca misalnya di majelis zikir atau di perwiritan, tapi ada saja yang sambil berbicara atau berkata-kata, apakah yang demikian itu tidak berakhlak atau berdosa, Ustadz?
0: Baik, terima kasih Bu Asla. Di Laudendang tadi ya, terima kasih Kak Tami. Terkait bahwasannya kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, di mana kita tidak tahu nama orang tuanya, maka bisa kita ganti dengan binnya adalah bin Abdullah atau bintinya adalah binti Abdullah. Insya Allah dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang kita bacakan kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, insya Allah akan sampai pahalanya kepada mereka. Dan kita yang membacanya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kemudian yang kedua, terkait bahwasannya ketika membaca Al-Quran, ada rekan-rekan kita, ada kawan-kawan kita tidak mendengarkan sebagaimana prinsip Al-Quran, dia lebih cerita, dia ribut. Sejatinya adalah bahwa sesungguhnya akhlaknya adalah akhlak yang tercela. Seharusnya jika tidak ingin membaca secara bersama-sama atau jika tidak memang mendengarkannya dengan baik, paling tidak harus diam. Nah ini adab yang harus dilakukan karena sejatinya kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang mahmudah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik atau diam. Sejatinya, sebagai contoh seperti di berbagai perwiritan, di berbagai STM, ketika jamaah membaca ayat Al-Quran secara bersama-sama, sejatinya kita juga ikut serta membaca secara bersama-sama. Jika kita memang tidak ikut membacanya secara bersama-sama, paling tidak kita mendengarkan. Ya, kalau paling tidak tak bisa juga mendengarkan, paling tidak jangan sampai mengganggu kawan-kawan kita yang sedang membaca Al-Quran dengan berbicara atau menggosip hal yang tidak-tidak. Oleh sebab itu, langkah terbaiknya adalah ikut sama-sama membaca Al-Quran. Jika tidak ikut sama-sama membaca Al-Quran, paling tidak dengarkan kawan-kawan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk dalam hidup kehidupan kita. Dan jangan sampai ketika kawan kita membaca Al-Quran, malah sebaliknya berkata-kata atau bercerita, ini bisa menjadi akhlak yang tercela. Seperti itu, Kak Tami?
1: Iya. Baik, kita coba sapa penelpon yang masuk ya, Ustadz. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Farida Hanum di Sembada. Ustadz, kenapa sebutan untuk Nabi ada dua, Nabi dan Rasul? Apa bedanya itu, Ustadz?
0: Baik. Terima kasih atas pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat baik. Nabi dan Rasul itu ada 120 ribu. Dan Nabi dan Rasul yang wajib kita imani adalah 25. Apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul? Yang membedakan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul adalah orang yang Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah dakwah itu kepada umatnya. Jadi kalau Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada umatnya, sementara Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada umatnya. Jadi memiliki kesamaan, sama-sama mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, tetapi kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Seperti itu katanya.
1: Ya baik, kita coba sapa penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Assalamualaikum, Mbak Tami.
1: Ya, Bunda Dona, langsung saja ya.
2: Ya, Assalamualaikum, Mbak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat semua kita ya kan, Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah, insya Allah sehat tu.
2: Iya, Bunda Dona, Pak. Jalan setiap budi.
1: Iya, baik.
2: Saya mau nanya, di depan rumah Bunda kan ada yang meninggal, Pak. Tapi dia nggak pernah ngikut pengajian, nggak pernah ikut apa-apa. Jadi pas dia meninggal, Bunda bacakan Al-Quran. Tapi ada yang bisik-bisik katanya itu berdoa, kenapa dia masih hidup, nggak mau ikutin macam-macam gitu. Satu, Pak. Kedua kalinya, digosipin orang lagi, Bunda, katanya Bunda Dona itu orangnya nggak baik, katanya gitu, Pak. Gimana, Pak, solusi saya gitu? Itu aja, Pak, pertanyaan Bunda Dona. Makasih, Pak Ustadz, sama Mbak Tami.
1: Iya, sama-sama, Bunda Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini karena waktunya terbatas sekali, Ustaz, ya, boleh dijawab dengan singkat dan sekaligus nanti sekalian penutup begitu, Ustaz, ya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Kak
1: singkat
0: Tami.
1: Singkat saja, Ustaz.
0: Terima kasih Bunda Dona. Baik, pertama Bunda Dona, terkait dengan Bunda Dona membacakan ayat suci Al-Quran kepada tetangga Bunda Dona, itu adalah hal yang baik. Walaupun selama hidupnya selama ini kurang begitu baik akhlaknya kepada Bunda Dona dan tetangga sekelilingnya. Tetapi apa yang Bunda Dona lakukan adalah akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Walaupun orang berbuat baik, Bunda Dona tetap melakukan hal yang terbaik. Begitu juga hal yang kedua, apapun yang dikatakan orang lain kepada Bunda Dona, sejatinya tidaklah merubah kebaikan-kebaikan Bunda Dona, tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, insya Allah, Allah berikan balasan yang terbaik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Oleh sebab itu, Bunda Dona harus tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Jangan dengarkan cacian-cacian atau cemoohan yang tidak baik. Kita harus istiqomah dalam kebaikan, karena Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Baik, karena waktu yang singkat, kita tutup dengan doa. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rahamhum kama rabbawna shighara, wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wallahu yaqulul haqq. haqqa wa hidis sabil billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPD yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini seputar pendidikan akhlak berkeunggulan dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan dari pesan WhatsApp yang belum sempat saya bacakan. Semoga besok di kesempatan yang sama dapat bergabung kembali dalam kajian Mutiara Pagi. Kita akan jelang pukul 6, saat lagi pendengar akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pak.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Benda itu sampai ke jalan dan ke rumah warga, akses jalan terputus.
2: Melestarikan budaya bangsa, kain-kain ini kita budayakanlah itu dengan kalung, bros, anting.
0: Sari Berita. Banjir rendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat. Moria Klasis Medan Deli Tua gelar workshop aksesori etnik Karo. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Desi Utami. Banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Langkat dan mengganggu akses jalan warga. BPBD Langkat terus memantau kondisi serta menyiapkan perahu karet untuk evakuasi. Laporan selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri.
1: Luapan air itu sampai ke jalan dan ke rumah warga.
3: 3 kecamatan di Kabupaten Langkat terdampak banjir, yakni Padang Tualang, Sawit Seberang, dan Wampu. Di Kecamatan Padang Tualang, banjir terjadi akibat luapan air setelah hujan deras sejak malam hari. Akibatnya, akses jalan sempat terputus. Namun, kondisi air kini berangsur turun. Di Kecamatan Sawit Seberang, luapan air sungai sempat menggenangi Desa Alur Gadung. Kondisi air di wilayah tersebut juga mulai berangsur turun. Sementara di Kecamatan Wampu, ketinggian air mencapai 10 hingga 50 cm. Genangan membuat jalan poros desa sepanjang sekitar 200 meter tidak dapat dilalui. Warga sementara menggunakan jalan alternatif melalui Dusun 1 Bukit Gantung di Desa Mekarjaya. Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Langkat Muhammad Ansari pada Minggu 27 September mengatakan, hingga kini masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing, sementara petugas terus memantau perkembangan.
1: Sampai dengan saat ini kita masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing dan tim BPBD memantau terus perkembangan dan juga kita sudah menyiapkan 2 perahu karet di Kecamatan Padang Tualang untuk membantu apabila masyarakat membutuhkan dan mudah-mudahan kita berdoa banjir dapat segera surut dan masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana biasa.
3: Perkembangan kondisi sungai juga menjadi perhatian terutama di kawasan Batang Serangan. Warga melaporkan permukaan sungai Batang Serangan kembali naik. Rio Nopiansah, warga setempat, mengatakan jalan menuju penyeberangan darurat atau jembatan alternatif menuju Batang Serangan kini kembali tergenang. Ketinggian air disebut naik sekitar 2 meter dari kondisi biasanya.
4: Jalan menuju ke penyeberangan darurat atau jembatan penyeberangan alternatif menuju Batang Serangan sudah digenangi air dan ketinggian naik kurang lebih sekitar 2 meteran dari tempat biasanya. Tinggi juga ya, tidak bisa nyebrang karena derasnya air, sampainya lagi takut untuk nyebrang.
3: BPBD Kabupaten Langkat berharap hujan tidak kembali turun sehingga banjir dapat segera surut dan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
1: Akses jalan terputus.
0: Ratusan penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah menerima bantuan sosial pasca bencana. Bantuan berupa jaminan hidup dan isi hunian mulai disalurkan melalui kantor pos Pandan. Laporan disampaikan Muaf dan Zega.
5: Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng mulai disalurkan pihak kantor pos Pandan. Ratusan masyarakat terdampak bencana memadati halaman kantor pos Pandan untuk menerima bantuan dana dari Kementerian Sosial RI berupa jaminan hidup, jadup, dan isi hunian. Sejak pagi hingga sore hari, masyarakat terdampak bencana dari Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, terlihat antrian panjang mulai dari registrasi barcode penerima manfaat hingga pencairan bantuan stimulan sosial yang dikawal pihak kepolisian dan Satpol PP. Bantuan yang dicairkan kantor pos Pandan berupa jadup sebesar Rp1.350.000 per jiwa untuk kebutuhan 3 bulan, dan kemudian bantuan isi hunian sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga. Penyaluran bantuan stimulan sosial di hari pertama bagi masyarakat terdampak bencana merupakan lanjutan tahap kedua yang dilakukan pihak kantor pos Pandan pada akhir September 2026. Dari data yang dihimpun RRI di lokasi penyaluran, jumlah penerima manfaat yang memadati pencairan dana stimulan sosial di kantor pos Pandan ada sekitar 408 kepala keluarga yang berdomisili di Kelurahan Lubuk Tuko. Silih berganti, masyarakat penerima manfaat masuk ke dalam kantor pos Pandan untuk mendapatkan pencairan bantuan stimulan sosial. Dengan raut wajah senang dan bangga, para penerima manfaat keluar satu persatu dari kantor pos Pandan dengan membawa sejumlah uang seperti yang dirasakan Widya, 33 tahun warga Lubuk Tuko, yang menurutnya bantuan diterima akan digunakan untuk kebutuhan keluarga.
6: Dapat bantuan apa?
7: Simulasi sama Jaduk.
6: Sama Jaduk ya? Kak, kalau boleh tahu kak, gimana perasaannya kak setelah cair ini?
7: Alhamdulillah kak.
6: Peruntukannya kemana ini kak?
5: Begitu juga yang dirasakan Wida Natasha, 22 tahun, mewakili suaminya menyebut bantuan stimulan sosial diterima, yaitu jadup dan isi hunian sebesar Rp7.050.000. Natasha mengapresiasi upaya Bupati Tapal Tengah Masinton Pasaribu yang sebelumnya jemput bola ke kantor Kemensos RI sehingga pencairan bantuan stimulan sosial dapat terrealisasikan bagi masyarakat.
6: Isi hunian sama jadup, tapi stimulannya belum. Untuk perabotan rumah yang sudah terkena banjir kemarin.
8: Oh, banyak ya yang rusak.
6: Lumayan juga, nama juga terendam banjir kan. Ya, kita beli kembar lagi. Mau bilang terima kasih buat Bapak Bupati telah mendengarkan keluhan kami.
5: Selain masyarakat Kelurahan Lubuk Tuko, kantor pos Pandan juga akan menyalurkan bantuan stimulan sosial secara terjadwal untuk masyarakat yang terdampak bencana di 21 kelurahan hingga tanggal 6 Oktober 2026 mendatang. Tidak hanya untuk wilayah Kecamatan Pandan dan Sarudik, kantor pos juga menyalurkan bantuan yang sama di 6 kecamatan lain, yaitu Sitahuis, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun, dan Sukabangun, dengan total dana yang disalurkan secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Tapal Tengah sebesar Rp72 miliar lebih. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Pertanian memperkuat upaya untuk memutus rantai penularan rabies. Komitmen tersebut dilakukan melalui kolaborasi pendekatan One Health. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
9: Ketika kita berbicara tentang penyakit
10: rabies, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Pertanian menegaskan komitmen bersama untuk menekan dan memutus rantai penularan kasus rabies. Komitmen tersebut diteguhkan saat perayaan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaka Pancing Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 27 September 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan komitmen ini diwujudkan melalui penguatan vaksinasi, surveillance, penanganan kasus gigitan hewan penular rabies, serta edukasi kepada masyarakat. Ia mengatakan rabies bukan hanya persoalan kesehatan hewan, tapi juga menyangkut keselamatan dan kehidupan manusia.
9: Ketika kita berbicara tentang penyakit rabies, kita tidak hanya berbicara terkait dengan angka kasus, atau kita berbicara terkait dengan vaksinasi atau program pemerintah daerah. Namun ini tentang kesehatan dan kehidupan seorang manusia. Di balik satu kasus rabies, ada keluarga yang cemas, ada orang tua yang berharap anaknya dapat diselamatkan, dan ada kehidupan yang dapat berakhir karena penyakit rabies ini sebenarnya dapat kita cegah.
10: Nuryani menyebut sepanjang 2026 kasus rabies pada hewan telah dilaporkan di 12 provinsi termasuk Sumatera Utara. Pemerintah pusat menyiapkan 205 ribu dosis vaksin rabies untuk hewan secara nasional dengan 30 ribu dosis dialokasikan khusus bagi Sumatera Utara. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan Sumatera Utara mencatat 280 kasus rabies sepanjang 2025. Ia menyebut upaya pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
11: Hari ini kita juga meneguhkan komitmen menuju Sumatera Utara bebas rabies tahun 2030. Target ini tidak akan tercapai apabila hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan kerja bersama seluruh kabupaten kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat melalui pendekatan on heads yang menghubungkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan dalam satu kesatuan.
10: Surya menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperkuat ketersediaan vaksin di seluruh kabupaten kota, meningkatkan kapasitas tenaga medis, serta memperkuat surveillance, deteksi dini, pelaporan, dan penanganan kasus rabies. Masyarakat juga diimbau rutin memvaksinasi hewan peliharaan sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan rabies menuju Sumatera Utara Bebas Rabies 2030. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Dan lingkungan dalam satu kesatuan.
0: Polisi mengungkap pencurian sejumlah peralatan medis milik RSUD Pandan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial YHT alias Dede. Laporan selengkapnya disampaikan James Franciscus.
8: Polsek Pandan mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan spesialis peralatan medis. Kasus yang masuk dalam operasi Sikat Toba 2006 tersebut mengamankan tersangka utama berinisial YHT alias Dedek 26 tahun. Tersangka merupakan warga Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Antopatarimu menjelaskan, aksi pencurian diduga berlangsung sejak 27 Mei hingga 23 Juni 2006 di bangunan lama RSUD Pandan. Akibat pencurian tersebut, pihak rumah sakit mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 1,17 miliar rupiah.
12: Tersangka berhasil diidentifikasi setelah tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan kami kemudian menemukan sidik jari yang mengarah kepada YHT Lesdede pada 15 Juli 2026. Tersangka akhirnya diringkus unit reskrim Polsek Pandan di kawasan Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Pandan, tanggal 16 September 2026. Dalam pemeriksaan, YHT mengakui mengambil berbagai komponen alat kesehatan dan menjualnya kepada penampung barang bekas. Tim kami juga mengamankan seorang penadah berinisial DK, 44 tahun, serta sejumlah barang bukti hasil pencurian.
8: Akibat pencurian tersebut, tiga ruangan terdampak, yaitu ruang ICU lama, ruang CT scan, dan ruang radiologi. Saat ini tersangka YHT telah ditahan di Polres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pemerintah Kota Medan membangun kembali Puskesmas Rengas Pulau menjadi gedung dua lantai. Laporan disampaikan Rehan Putri.
14: Pemerintah Kota Medan terus melakukan pembenahan sejumlah puskesmas di Kota Medan. Upaya tersebut dilakukan untuk merespon tingginya beban pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya di Puskesmas Rengas Pulau. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, Puskesmas Rengas Pulau memiliki peranan vital karena harus melayani 75 ribu jiwa penduduk, dengan angka kunjungan rata-rata mencapai 150 pasien per hari. Sebelum direnovasi, kondisi ruang tunggu dan fasilitas medis yang ada dinilai masih belum memadai untuk menampung banyak pasien. Sebagai solusi, Pemko Medan merombak total Puskesmas Rengas Pulau menjadi bangunan dua lantai yang lebih modern, nyaman, dan memiliki kapasitas ruangan lebih banyak.
15: Pulau ini puskesmasnya termasuk yang melayani begitu banyak masyarakat yang ada di Rengas Pulau. Karena Rengas Pulau ini kondisi masyarakat aja bisa 75 ribu, termasuk yang beban ringan dan tinggi dan pemantauan beberapa waktu kemarin, termasuk puskesmas yang biasa itu padat, setiap harinya penuh, waktu tunggunya kurang baik, kurang nyaman lah pada masyarakat, dan beberapa fasilitasnya juga masih kurang baik. Dan dari itu, ini juga kita ajukan untuk pembangunan baru dan akan dibangunkan dua lantai. Bangunan ruangan-ruangannya juga akan lebih banyak dan mudah-mudahan lebih nyaman untuk rekan-rekan puskesmas juga untuk melayani.
14: Selain itu, Riko meminta pelaksanaan proyek memperhatikan kualitas konstruksi bangunan agar fasilitas kesehatan masyarakat memiliki ketahanan jangka panjang serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Medan. Sementara itu, salah seorang warga, Sari, mengapresiasi langkah Pemko Medan melakukan renovasi dan rehabilitasi terhadap 31 puskesmas. Menurutnya, pembenahan perlu difokuskan tidak hanya pada kondisi bangunan, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sari berharap peralatan medis di puskesmas dapat semakin lengkap dan pelayanan kepada masyarakat juga ditingkatkan.
16: Langkah Pemko Medan untuk melakukan revitalisasi terhadap 31 puskesmas ini sudah sangat baik. Mungkin yang bisa difokuskan itu dari pelayanannya yang pertama ya, seperti alat-alatnya bisa lebih diperbaiki, jadi lebih lengkap.
14: Lebih lanjut, Sari menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan perlu menjadi perhatian agar renovasi puskesmas tidak hanya menghasilkan bangunan yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Festival literasi Kota Gunung Sitoli selama 3 hari mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan menyisakan tantangan untuk meningkatkan minat baca dan kunjungan generasi Z untuk keperpustakaan. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
17: Antusias masyarakat dinilai cukup tinggi selama 3 hari penyelenggaraan Festival Literasi Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang digelar di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli 23-25 September 2026. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli Melinda Rostantila Rosa yang dikonfirmasi RRI usai acara penutupan oleh Wakil Wali Kota Gunung Sitoli. Kemarin, ia mengemukakan antusias terlihat dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegiat literasi. Meski ia akui di sana-sini masih ada kekurangan.
18: Saya tidak menyangka bahwa begini antusiasme masyarakat, anak-anak sekolah, pegiat literasi, dan walaupun di sana-sini ada sedikit kelemahan, biasa, tidak ada yang sempurna. Nobody's and nothing's perfect, kan? Tetapi sudah berjalan dengan baik. Tinggal mungkin harapan kita ini tidak berhenti di sini.
19: Betul.
18: Iya, tapi berkelanjutan dan melalui juga RRI kami berharap ini tetap digaungkan.
19: Yes.
18: Kita punya perpustakaan yang siap untuk menerima kunjungan dan siap berkolaborasi dengan siapapun.
17: Lebih jauh ia mengatakan dari 3 hari pelaksanaan festival ini, menurutnya masih banyak yang belum pernah datang ke perpustakaan. Hal ini menurutnya disebabkan karena anggapan bahwa perpustakaan adalah suatu tempat buku yang kaku dan hanya ruang untuk membaca. Padahal perpustakaan sebutnya merupakan ruang terbuka untuk masyarakat dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi, membaca, ataupun perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.
18: Selama ini anggapan masyarakat terhadap perpustakaan itu adalah sesuatu tempat buku, tempat membaca yang kaku. Dan hanya ruang untuk membaca. Padahal perpustakaan itu adalah ruang terbuka untuk masyarakat untuk dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berbau literasi, membaca, ataupun perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, inklusi kepada masyarakat. Jadi apa saja kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat bisa kita laksanakan di tempat ini, tentunya dengan segala keterbatasan.
17: Pada kesempatan itu Melinda juga meminta dukungan masyarakat dimulai dari keluarga untuk mulai mengajak dan membiasakan anak-anak untuk membaca, untuk mengalihkan mereka dari kebiasaan bergantung dengan dawai atau gadget. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Sebanyak 100 peserta mengikuti workshop pembuatan aksesori etnik Karo di Gereja GBKP Bambu Raya. Peserta berhasil membuat kalung etnik Karo motif berkabulu dalam berbagai model. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
20: Sekarang kami bikin aksinya untuk pelatihan etnik Karo.
21: Para peserta akhirnya berhasil membuat aksesoris etnik Karo, kalung etnik Karo motif bekabulu yang dibentuk berbagai model. Keberhasilan ini saat peserta mengikuti workshop yang digelar Moria Klasis, Medan Deli Tua di Gereja GBKP Bambu Raya Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan workshop pembuatan aksesoris etnik Karo diikuti sebanyak 100 peserta yang dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok membuat 3 kalung etnik Karo motif bekabulu dari berbagai model yang dipandu narasumber Elsa Maria Pesen Galeri Medan. Ketua Moria Klasis Medan Deli Tua, Leni Priska Borusurbakti mengatakan digelarnya kegiatan sebagai komitmen dalam membudayakan dan melestarikan etnik Karo. Selain itu juga sekaligus untuk meningkatkan keterampilan serta pemberdayaan perekonomian pelaku UMKM khususnya yang tergabung dalam Moria Klasis Medan Deli Tua. Ia menambahkan peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari berbagai rungkun-rungkun di Moria Klasis Medan Deli Tua. Ia apresiasi seluruh peserta sangat antusias mengikuti acara, terutama narasumber yang telah semangat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi UMKM.
20: UMKM kan kami ada program nih di bidang Moria Klasis, bidang baru UMKM. Jadi dulu kami sosialisasi, sekarang kami bikin aksinya untuk pelatihan etnik Karo untuk Moria Klasis Medan Deli Tua. Pesertanya dari berbagai runggun-runggun yang ada di 34 runggun Klasis Medan Deli Tua. Salah satunya adalah UMKM ini bisa meningkat selain untuk pribadi, bisa dipakaikan untuk peningkatan ekonomi keluarga juga.
21: Ketua pelaksana kegiatan juga selaku Kepala Bidang 3 UMKM Moria Klasis Medan Deli Tua, Benaria Moria Boru Pinem mengatakan pada tahun 2026 pengurus Moria Klasis Medan menggelar sebanyak dua program. Program pertama sosialisasi UMKM dan kedua pelatihan pembuka tentang aksesoris budaya Karo tersebut. Pihaknya dari pengurus Moria Klasis bangga bekerja sama dengan Elsa Maria berkomitmen untuk terus menjalin sinergi ke depannya.
2: Aksesoris yang digunakan untuk budaya Karo kalung berbahan dasar bekabuluh Karo. Inilah pada hari ini. Namun untuk kelanjutannya nanti kami tetap berhubungan dengan narasumber yakni Elsa Mira. Ingin melestarikan budaya Karo itu akan terus berhubungan dengan Ibu Elsa Mira. Karena Ibu Elsa Mira juga sudah termasuk ya pelaku UMKM yang berhasil di Kota Medan.
21: Sementara Elsa Maria merasa senang atas kegiatan peserta yang mengikuti pelatihan mencapai sebanyak 100 peserta.
19: Dalam kegiatan ini saya sangat senang sekali. Yang terdaftar di saya di 50 orang aja. Ternyata begitu hari hanya datang 100. Terima kasih untuk antusiasnya dan mereka sangat-sangat ingin tahu, sangat ingin bisa membuat itu kalung seperti apa yang saya contohkan, cepat menangkapnya. Saya ini sebenarnya melestarikan budaya bangsa. Kain-kain ini kita budayakanlah itu dengan kalung, bros, anting, dan tas.
21: Ia menambahkan sampai saat ini brandnya telah menciptakan sebanyak 1.700 kalung etnik berfokus dari berbagai wastra atau kain tradisional. Dari batik, tenun NTT, ulos Toba, Simalungun hingga Karo. Kemudian dituangkan ke dalam produk mode kreatif seperti tas, bros antik, kalung, dan sebagainya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulah RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Kota Medan yang akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 28 September 2006 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Nias Utara, Kota Gunstoli, Nias Barat, dan Nias Selatan. Sedangkan untuk di malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Medan, Dairi, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari, diperkirakan berawan, namun berpotensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Medan, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Angin berdiri dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat sertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah lereng timur, Pesisir Timur, Lereng Barat, Pantai Barat, dan Pegunungan Sumatera Utara yang menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Mbak Utami atas informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, kita akan update juga untuk informasi harga kebutuhan pokok saat lagi bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.
3: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Baik, Bekar, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Iya, apa kabar, Pak Gun? Pagi ini sehat?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Iya, ya, baik. Silakan, Pak Gun, untuk informasi harga pangan hari ini.
1: Iya. Oke, jadi di hari Senin ya, awal pekan, ini memang seperti yang kita selalu sampaikan di RRI, bahwasanya kalau misalkan pasokan komoditas pangan kita sebagian besar atau sebagiannya disuplai dari luar wilayah Sumatera Utara, itu berpeluang mendorong kenaikan harga pada saat terjadi libur panjang atau libur akhir pekan. Nah, pada hari ini itu terjadi lagi ya. Harga cabai rawit itu naik menjadi Rp68.000 per kilogram. Rentangnya bahkan 65 hingga 70 ya. Dibandingkan dengan hari Sabtu yang kemarin itu sempat disanangkan Rp58.000 per kilogram. Artinya memang relatif tidak begitu apa ya, relatif tinggi nih kenaikannya, yang saya pikir wajar ya, kalau memang kalau kita melihat rutinitas suplai di lapangan yang kerap naik turun ini jelang akhir pekan setiap minggunya. Selanjutnya ada cabai merah dicanangkan Rp67.000 per kilogram atau dalam rentang 60 hingga 67 ya bahkan ya. Ini ditransaksikan lebih mahal ya dibandingkan dengan hari Sabtu yang berada dicanangkan Rp53.000 per kilogram. Naiknya lebih dari Rp10.000 per kilo ya. Nah, kalau kita lihat harga cabai rawitnya juga naiknya lebih dari Rp10.000 nih. Atau pas ya ada yang Rp73 pas cabai rawitnya. Jadi memang lebih dari Rp10.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada cabai hijau dikenangkan Rp38.000 per kilo. Nah, ini posisinya juga masih relatif sama. Dan cabai capa berada di sana angka Rp77.000 per kilogram. Dan ini juga masih relatif stabil ya kalau kita lihat harganya. Jadi memang kondisinya itu menunjukkan bahwasannya harga-harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini itu untuk komoditas cabai mengalami kenaikan serentak. Dan saya pikir kenaikan ini berpeluang untuk terjadi saat, ya kita berdoa aja ya, semoga ini terjadi hanya pada hari Senin, atau ya besok sudah mulai sedikit mereda dan terjadi kesimbangan baru pada hari Rabu mendatang. Karena memang pada dasarnya seharusnya ya supaya yang terganggu ini hanya terjadi di awal pekan saja, setelah itu nanti akan kembali normal. Walaupun yang perlu diwaspadain adalah Deli Serdang sebagai salah satu produsen, sebagai salah satu pemasok cabai yang ke pasar itu juga punya ini ya, peluang yang belakangan ini akan mengalami penurunan terus itu produksinya seiring dengan musim panen yang akan segera berakhir. Cabai putih, bawang putih Rp28.000 per kilo, bawang merah Rp28.000 per kilogram juga masih bergerak sama. Sementara itu daging ayam dikisarankan Rp43.000 per kilogram. Ini naik ya dari posisi hari Jumat yang 42, jadi 43 ke Rp48.000 per kilogram. Ya, ini kenaikannya lebih dikarenakan oleh faktor di mana memang HPP ya, harga pokok produksinya itu mengalami peningkatan. Sementara itu kalau kita lihat demand dari DSPPG ya, selama sepekan terakhir saya melihat ada penurunan itu dari demand SPG yang saya kumpulkan informasinya melalui para pedagang ya. Ini mungkin terkait dengan inspeksi ya, atau mungkin ada apa ya, saya juga kurang paham ya terkait dengan apa yang akan terjadi di apa yang membuat demand itu mengalami penurunan. Selanjutnya ada harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Terus justru kemudian ada daging sapi Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Ini masih bergerak sangat stabil sejauh ini. Harga beras juga masih stabil Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Oh ya, gula pasir masih di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Dan minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogramnya. Jadi ya masih cukup ideal sih ya, masih cukup stabil maaf harga yang terbentuk sejauh ini. Selanjutnya ada harga alkohol di Rp30.000 per kilo, ini juga masih sama. Ikan dencis di kisaran angka Rp36.000 per kilogram. Nah, ini pergerakannya juga masih sama dibandingkan dengan perdagangan di akhir Sabtu kemarin. Ya, ikan gembung di Rp45.000 ini juga masih sama. Ya, udang Rp80.000 per kilogram dan masih bergerak sama. Misal kemudian ada harga kol. Ini Rp6.000 ya, ini masih sama juga. Kentang Rp9.000 ini juga masih sama. Buncis dengan Rp1.000 per kilogram juga masih bergerak sama, wortel Rp12.000, ini juga masih sama. Daun sope turun dari, naik ya, dari Rp14.000 di hari Sabtu pagi hari ini di kisaran angka Rp18.000 per kilogramnya. Jadi memang daun sope ini sangat volatile ya. Kalau orang-orang pasar bilang sangat liar nih pergerakannya, ya memang realitanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari faktor pemicunya, memang ya ini sangat erat kaitannya dengan demand supply itu sendiri ya. Karena daun sope ini walaupun memang bukan komoditas yang utama ya, yang dijadikan bahan masakan di para ibu rumah tangga seperti halnya cabai atau bawang, tetapi memang dia sangat berkorelasi terkait dengan apa yang dimasak, menu apa yang disajikan oleh para ibu rumah tangga, sehingga harganya itu kerap naik turun belakangan ini. Ya, bukan hanya belakangan ini ya, maaf ya, tetapi memang pada dasarnya selama kita memberikan informasi di RR ini, harganya kerap naik turun yang cukup signifikan. Dan terakhir ada harga tomat, ini di angka 12. Kalau kita bandingkan di sini, bandingkan dengan Rp1.000 masih di angka 10 ribuan. Jadi memang kesimpulannya, cabai dan tomat yang sama-sama ya, jadi salah satu komoditas unggulan ya, komoditas utama kebutuhan bahan dapur rumah tangga, ini sangat terganggu supply-nya sehingga terjadi lompatan harga yang cukup signifikan pada perdagangan hari Senin ini. Tapi kita perkirakan, kita harapkan nantinya di hari Rabu atau hari Kamis atau mungkin besok ya, paling cepat itu sudah menemui titik keseimbangan baru. Demikian Ibu untuk pembangunan Rabu Tumpuk kita pada perdagangan hari ini.
0: Ya. Ya baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya.
1: Ya.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun. Terima kasih, selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini. Dan pendengar, kita akan jelang pukul 7, saat lagi akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Gleil dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel ke-81. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmani Darjulkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi.